0: mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Seorang pria berkunjung ke tempat pelatihan gajah. Dia sangat keheranan melihat gajah-gajah raksasa berotot di sana yang tidak dikurung di dalam kandang besi. Gajah-gajah itu hanya diikat dengan sebuah tali tambang kecil di kaki depannya. Pria itu berpikir, dengan tenaga sebesar itu, gajah-gajah ini bisa dengan sangat mudah memutuskan talinya dan lari kapan saja. Tapi anehnya, tidak ada satupun gajah yang mencoba kabur. Karena penasaran, dia bertanya kepada sang pelatih, kenapa gajah-gajah ini diam saja dan tidak mencoba memutuskan talinya? Sang pelatih tersenyum dan menjawab, saat mereka masih bayi, kami menggunakan ukuran tali yang sama. Waktu itu tali ini cukup.

0: Next channel.
1: X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang, Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang, sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Yogi penjual internet Starlink 10.000 terdakwa, transaksi online masyarakat Mentawai terganggu. Kasus hukum yang menimpa Yogi Gilang Arya Setia menuai keprihatinan dari masyarakat Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Inisiator layanan internet si kakak online tersebut kini harus berhadapan dengan proses pidana akibat tersangkut persoalan perizinan telekomunikasi. Padahal, inovasi yang diprakarsainya menggunakan teknologi Starlink jadi akses baru bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Sejak si kakak online berhenti beroperasi, dampaknya disebut langsung dirasakan warga, termasuk pada aktivitas perekonomian.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,1

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman. Suatu hari, seorang raja menerima hadiah dua ekor elang yang sangat indah. Keduanya berasal dari jenis terbaik yang pernah ia lihat. Raja pun menyerahkan kedua elang itu kepada pelatih kerajaan untuk dilatih terbang. Beberapa minggu kemudian, sang pelatih datang membawa laporan. Yang mulia, satu elang terbang sangat tinggi dan gagah, namun yang satu lagi tidak mau terbang jauh. Ia hanya duduk di dahan pohon sejak pertama kali datang. Raja merasa heran. Berbagai ahli burung dipanggil dari seluruh negeri. Mereka mencoba segala cara, namun hasilnya tetap sama. Elang itu hanya berpindah dari satu dahan ke dahan lainnya. Hari demi hari berlalu, elang tersebut tidak pernah benar-benar terbang. Suatu ketika, seorang petani sederhana datang menghadap raja. Ia berkata, "Yang mulia, izinkan saya mencoba." Raja yang sudah kehabisan cara akhirnya mengizinkannya. Keesokan harinya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Elang yang selama ini tidak pernah terbang terlihat melayang tinggi di langit, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Raja sangat terkejut. Ia segera memanggil petani itu. "Apa yang kau lakukan sehingga elang itu akhirnya bisa terbang?" Petani itu tersenyum lalu menjawab, "Saya hanya memotong dahan tempat ia bertengger." Raja terdiam. Ternyata selama ini elang itu tidak terbang bukan karena tidak mampu. Ia hanya terlalu nyaman dengan tempat yang selalu menopangnya. Ketika dahan itu hilang, ia tidak punya pilihan selain menggunakan sayap yang selama ini telah Allah berikan. Dan saat itulah ia menyadari kemampuannya yang sesungguhnya. Dari kisah ini kita belajar, seringkali yang menghalangi kita untuk berkembang bukanlah kurangnya kemampuan, melainkan terlalu nyamannya kita dengan keadaan saat ini. Kadang Allah mengambil sesuatu yang kita sukai, bukan untuk menyakiti kita, tetapi agar kita berani memakai kemampuan yang selama ini kita punya. The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
1: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.
3: Mata ngantuk, pakai kebaya. Lagi suntuk, ngapain ya? Jadi kiper, sarungnya nggak punya. Perut lapar, tapi makan apa ya?
1: Jadi kiper bareng si Aan, gebak-gebuk bareng si Jaja. Kalau lagi lapar, makan di gubuk gurame aja.
3: Hah? Gubuk apaan tuh?
1: Gubuk gurame Serang, tempat makan lesehan di atas kolam. Yang

0: Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: merayakan semangat Indonesia mengudara untuk negeri.
1: Tanah airku tidak kulupa.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi

0: Kita semua pasti pernah mendapat pesan penipuan undian berhadiah di HP. Tapi anehnya, ketikan penipu itu selalu berantakan, banyak huruf yang salah atau typo, dan bahasanya kaku seperti anak SD. Saat melihat pesan itu, kita pasti tertawa meremehkan. Orang ini mau nipu kok, ketikannya hancur begini. Siapa juga yang bakal percaya trik murahan kayak gini? Kita merasa jauh lebih pintar dari si penipu, lalu memblokir nomor tersebut. Tapi disitulah letak kejeniusan mereka. Penipu itu tidak bodoh. Typo dan bahasa berantakan itu adalah fitur filter otomatis. Penipu tahu orang pintar akan langsung mengabaikan SMS itu. Dengan membuat pesan yang terlihat sangat konyol, penipu memastikan bahwa satu-satunya orang yang akan membalas adalah orang tua yang gaptek atau orang yang sangat lugu. Ini menghemat waktu mereka dari melayani orang kritis. Kesalahan yang terlihat terlalu mencolok di depan matamu belum tentu sebuah kebodohan. Terkadang, itu adalah jaring seleksi alami yang sengaja ditebar oleh para predator hanya untuk menyaring dan mencari mangsa yang paling lemah. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Kerja sektor informal seperti pedagang pentol hingga pegawai UMKM justru terkategori ke dalam desil 9 dan 10 alias sebagai 20% penduduk paling sejahtera. Bendahara Negara mengungkap bahwa otoritas fiskal telah mengalokasikan anggaran jumbo kepada BPS untuk pemutakhiran DTSEN dan sensus ekonomi 2026 capai 7 triliun rupiah.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor,

0: Semua yang tertunda adalah penolakan, tidak semua yang hilang adalah kerugian, dan tidak semua yang pahit adalah hukuman. Karena seringkali, ketika kita merasa Allah sedang menutup satu pintu, sebenarnya Dia sedang menjauhkan kita dari sebuah jurang yang belum sempat kita lihat.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.

0: X people, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: Lo kok gampang banget keterima kerja?
2: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
1: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
0: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idncode.id.

untuk Indonesia yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih bermakna. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: pakai IndiHome One Dynamics. Alasannya kenapa sih harus memakai IndiHome One Dynamics? Karena internet kenceng 50 Mbps, terus juga free instalasi, bonus kuota keluarga 30 GB. Waduh, ini juga sama ya, free WiFi IndiHome. And guess what? Harganya cuma 300 ribuan aja. Streaming, gaming, scroll medsos, gas terus, no drama, no limit. Yuk buruan pasang IndiHome One Dynamics. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi wilayah Serang, bisa ke Bank Ajit di nomor 0852 1797 2222. Untuk wilayah Cilegon bisa ke Sestika di nomor 0812 8966 2625.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

apa kamu hemat? Kamu tetap kejar-kejaran sama sistem yang gak adil. Iklan di mana-mana nyuruh kamu belanja. Promo besar, cicilan 0%, kredit gampang. Tapi giliran kamu gak sanggup bayar. Kamu yang disalahin. Dibilang gak disiplin. Padahal sistemnya dibikin biar kamu ketagihan konsumsi. Dan semua itu dibungkus rapi pakai motivasi palsu. Ini fakta pahitnya. Sistem butuh kamu tetap lapar. Supaya kamu terus kerja, terus cari, dan terus bayar. Jadi apa solusinya? Sadar dulu, kamu bukan malas atau boros. Kamu cuma belum keluar dari jebakan ilusi sosial. Ubah fokus. Dari nabung buat belanja, ke bangun fondasi bebas finansial. Dari ikut arus konsumsi, ke milih investasi kecil tapi konsisten. Dari ikut nasihat motivator, ke belajar dari realita hidup sehari-hari. Karena kalau kamu sadar sistem ini nggak netral, kamu nggak akan main di dalamnya dengan cara yang polos. Inspiration for every generation. Next Channel.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Lowongan kerja Antam 2026. PT Aneka Tambang TBK Antam membuka lowongan kerja melalui program Antam Impact. Lowongan kerja ini terbuka bagi fresh graduate maupun profesional awal karir dengan pendidikan minimal sarjana hingga magister. Antam Impact merupakan program graduate development yang dirancang untuk mempercepat pengembangan fresh graduate dan profesional awal karir menjadi talenta yang siap berkontribusi di perusahaan maupun industri pertambangan Indonesia. Program ini berlangsung selama 12 bulan. Pendaftaran Antam Impact 2026 bisa melalui antam.com/id/career/jobs.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung.

0: kekayaan atau banyaknya harta, melainkan karena baktinya yang tulus kepada ibunya. Nabi Musa kemudian menemui lelaki itu dan menyampaikan kabar gembira bahwa Allah telah mengabulkan doa sang ibu dan kelak ia akan menjadi tetangga Nabi Musa di surga. Lelaki itu pun menangis haru. Ia tidak pernah menyangka bahwa pengorbanannya merawat ibunya setiap hari begitu besar nilainya di sisi Allah. Dari kisah ini kita belajar, kemuliaan di sisi Allah tidak selalu berasal dari amalan yang besar dan terlihat oleh manusia. Terkadang, amalan yang paling dicintai Allah adalah kesabaran, keikhlasan, dan bakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah meremehkan doa seorang ibu, karena bisa jadi doa itulah yang mengangkat derajat seseorang hingga ke surga.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah, karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Apa arti merdeka buat kamu yang tiap bulan dikejar tenggat waktu dan gaya hidup? Merdeka itu saat kita tak lagi terjajah oleh gengsi. Merdeka itu saat kita bebas dari pola hidup konsumtif yang membelenggu masa depan. Dan merdeka itu saat kita berani bilang tidak pada hal-hal yang merusak mental dan integritas kita. Berjuanglah memerdekakan dirimu sendiri terlebih dahulu, agar kamu punya energi untuk memerdekakan orang lain dari kesulitan. Jadilah pribadi yang merdeka secara jiwa dan tindakan. Dirgahayu Indonesia.

0: Hai X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2

0: Next Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bien Culture Festival 28 dan 29 Agustus, ada ritual anak gimbal hingga jazz atas awan. Bien Culture Festival digelar di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada 28 dan 29 Agustus 2026. Festival tahunan ini kembali mempertemukan tradisi, seni, alam, dan masyarakat Dieng dalam rangkaian kegiatan yang mengangkat budaya lokal. Koordinator Umum DCF 2026 Ali Fauzi mengatakan, festival tahun ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat, civitas akademika, media, pemerintah, hingga pelaku usaha. Salah satu agenda utama DCF adalah ritual cukur rambut anak gimbal yang jadi bagian penting dari tradisi masyarakat Dieng. Rangkaian acara diantaranya kongko budaya bersama budayawan dan sejumlah tokoh masyarakat.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan.

0: Potong roti yang mulai mengeras, itulah satu-satunya makanan yang mereka miliki hari itu. Namun, tepat saat roti itu hendak dibagi, terdengar ketukan di pintu. Di depan rumah, berdiri seorang musafir yang sudah 2 hari menahan lapar dan memohon sedikit makanan. Sang ibu terdiam, roti itu adalah harapan terakhir bagi dirinya dan putranya. Tetapi setelah beberapa saat bergulat dengan hatinya, ia mengambil sebuah keputusan yang tidak mudah. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menyerahkan seluruh roti itu kepada sang musafir. Lelaki itu menerimanya dengan penuh haru. Sebelum pergi, ia mendoakan agar Allah membalas kebaikan sang ibu dengan balasan yang jauh lebih indah. Malam itu, ibu dan anak tersebut tidur dalam keadaan lapar. Sebelum memejamkan mata, sang ibu berdoa, "Ya Allah, kami ridho atas segala ketetapan-Mu. Jangan pernah cabut keyakinan kami kepada-Mu." Keesokan paginya, keadaan masih belum berubah. Dapur mereka tetap kosong. Namun, tidak lama kemudian, suasana kampung mendadak ramai. Seekor unta milik sebuah kafilah dagang berhenti tepat di depan rumah sang janda dan tidak mau bergerak. Pemimpin kafilah menjelaskan bahwa mereka telah bernazar kepada Allah, jika perjalanan mereka selamat, seekor unta beserta seluruh muatannya akan diberikan kepada orang termiskin yang mereka temui. Tanpa ragu, seluruh penduduk menunjuk rumah sang janda. Saat itu juga, pemimpin kafilah menyerahkan unta tersebut beserta seluruh muatannya. Di atasnya terdapat gandum, kurma, pakaian, beberapa keping dinar dan berbagai kebutuhan yang cukup untuk mengubah kehidupan mereka. Sang ibu langsung sujud syukur. Air matanya mengalir tanpa henti. Hari itu, ia benar-benar menyaksikan bahwa sepotong roti yang diberikan dengan ikhlas karena Allah dibalas dengan rizki yang datang dari arah yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Karena sesungguhnya, Allah tidak pernah menyia-nyiakan pengorbanan hamba yang mengutamakan ridhonya. Saat kita ikhlas memberi karena Allah, Dia mampu menggantinya dengan cara yang jauh lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Aduh, kok loading lagi sih? Nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?
0: Iya, Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
1: Nah, kalau gitu mah, Neng kudu ganti wae. Ka IndiHome, promo Raffi 50 Mbps.
0: Emang enaknya apa, Bu?
1: Kecepatannya 50 Mbps, free biaya instalasi, dan langsung dapat hiburan lengkap untuk pelayanan 3 kali 24 jam.
0: Hiburan lengkap? Ciusan Bu RT, demi apa?
1: Iya, Neng. Neng langsung bisa nonton IndiHome TV, Prime Video, Catch Play, Video Platinum Live. Semua udah dalam satu paket.
0: Wah, internet lancar, tontonan lengkap dong.
1: Betul, cukup 300-an aja, semua puas, semua lancar, internet ngebut, hiburan aman di rumah.
0: Fix Bu RT, aku mau deh pasang IndiHome sekarang.
1: Langsung wae, Neng. Hubungi AA Mukhlas Kasep di 0812-8585-7892. AA Rian Bager di 0851-8065-8132.
2: IndiHome promo Raffi 50 Mbps. Internet cepat, hiburan lengkap cukup 300 aja. IndiHome, semua lancar, semua puas.

cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan?

0: Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
0: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
3: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Ayo buka tabungan Panin Multicurrency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile Panin 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan Panin Multicurrency. Panin selalu untuk Anda.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Seorang pria kesulitan menjual rumah tuanya seharga 1 miliar rupiah. Selama 6 bulan penuh, puluhan calon pembeli datang, tapi semuanya pergi karena merasa rumah itu terlalu jelek untuk harga semahal itu. Semua agen properti menyuruhnya menurunkan harga menjadi 700 juta agar laku. Tapi dia menolak. Pria ini punya ide gila. Dia mendatangi tetangga di sebelah kanan dan kiri rumahnya, yang rumahnya lebih kecil dan lebih jelek dari rumahnya. Dia membayar mereka berdua masing-masing 1 juta rupiah hanya untuk menancapkan plang palsu bertuliskan, "Rumah ini dijual 1,5 miliar. Keesokan paginya, seorang calon pembeli datang ke jalan itu. Dia melihat dua rumah jelek dijual seharga 1,5 miliar. Lalu matanya tertuju pada rumah si pria yang berada di tengah, lebih besar, dan harganya hanya 1 miliar. Tanpa menawar satu rupiah pun, pembeli itu langsung membayarnya tunai hari itu juga. Merasa dia baru saja menemukan diskon langka dan menang telak. Si pria tidak mengubah rumahnya. Dia hanya mengubah perbandingannya. Manusia pada dasarnya tidak tahu berapa nilai asli dari sebuah barang. Mereka hanya tahu membandingkan. Sebuah harga baru terlihat murah saat kamu meletakkannya di sebelah harga yang tidak masuk akal. Seringkali, kamu membeli sesuatu bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena egomu merasa telah memenangkan sebuah kesepakatan. Inspiration for every generation.
1: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.
3: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Ada juga Festival Kopi Dieng dan Pertunjukan Jazz atas Awan Showcase yang hadirkan musisi dan artis nasional. Pukul 11.30. Timnas Vietnam juara Piala AFF 2026. Vietnam berhasil jadi juara Piala AFF 2026 setelah menang dengan agregat skor 4-2 melawan Thailand. Ini merupakan gelar Piala AFF keempat sepanjang sejarah bagi The Golden Star Warriors, julukan Timnas Vietnam. Keberhasilan ini membuat Vietnam untuk pertama kalinya dalam sejarah bisa menorehkan back-to-back gelar juara Piala AFF. Sebelumnya, Vietnam juara Piala AFF pada tahun 2008, 2018, dan 2024. Hal ini juga menjadi sejarah karena Vietnam bisa masuk ke final Piala AFF dalam 3 edisi beruntun.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

The Good Minutes, your daily boost of Iman. Kuburan itu tiba-tiba terbuka. Seorang kakek berambut putih keluar dari dalamnya, lalu menceritakan tiga perkara yang membuat Allah mengampuni seluruh kesalahannya. Suatu hari, Ibrahim bin Adham datang menemui Abu Yusuf al-Ghazuli dengan wajah penuh keheranan. "Wahai Ghazuli, hari ini aku menyaksikan sesuatu yang sangat menakjubkan." "Apa yang kau lihat?" tanya Abu Yusuf. Ibrahim pun mulai bercerita. "Tadi aku berdiri di dekat sebuah kuburan. Tiba-tiba tanah kubur itu merekah, lalu keluarlah seorang kakek yang rambutnya telah memutih. Kakek itu berkata kepadaku, 'Wahai Ibrahim, bertanyalah, sesungguhnya Allah telah menghidupkanku kembali demi dirimu.' Aku pun bertanya, 'Apa yang Allah lakukan terhadapmu setelah engkau meninggal dunia?' Kakek itu menjawab, 'Aku menghadap Allah dengan membawa banyak amal yang buruk.' Mendengar jawaban itu, aku semakin penasaran. 'Lalu bagaimana nasibmu?' tanyaku. Kakek itu berkata, 'Allah mengampuniku karena tiga perkara. Pertama, aku mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Kedua, aku menghadapnya tanpa membawa harta yang haram. Dan ketiga, aku menghadapnya dalam keadaan rambutku telah memutih karena usia.' Kemudian kakek itu berkata lagi, 'Allah berfirman, aku malu menyiksa seorang hamba yang rambutnya telah memutih.' Setelah mengatakan itu, kakek tersebut kembali masuk ke dalam kuburnya. Tanah yang tadi terbuka perlahan menutup kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ibrahim lalu menceritakan seluruh kejadian itu kepada Abu Yusuf al-Ghazuli. Mendengar kisah tersebut, Abu Yusuf berkata, 'Wahai Ibrahim, berbisnislah dengan Allah, niscaya Dia akan memperlihatkan kepadamu berbagai keajaiban.' Sahabat, seringkali kita terlalu sibuk mengejar keuntungan dunia. Kita bekerja keras demi harta, jabatan, dan kesuksesan.

0: Namun terkadang kita lupa menyiapkan bekal untuk kehidupan yang jauh lebih panjang. Kakek dalam kisah ini tidak diselamatkan karena kekayaan, kedudukan, atau amal yang banyak. Ia bahkan mengaku datang menghadap Allah dengan membawa banyak amal yang buruk. Namun Allah mengampuninya karena tiga hal. Karena ia mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Karena ia menjaga dirinya dari harta yang haram. Dan karena ia tetap berada dalam jalan ketaatan hingga rambutnya telah memutih dimakan usia. Karena itu, apapun pekerjaan kita hari ini, niatkanlah karena Allah. Carilah rezeki yang halal, jauhi yang haram, dan cintailah orang-orang saleh. Sebab keuntungan terbesar bukanlah apa yang kita kumpulkan di dunia, melainkan ampunan dan rahmat yang kita peroleh saat menghadap Allah nanti.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio. AI-powered, human-driven.

0: mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.
1: Temukan ketenangan di setiap

0: merayakan semangat Indonesia mengudara untuk negeri.
1: Tanah airku tidak kulupa.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari.

0: Sekolah membentuk kepatuhan, bukan kreativitas. Gak semua orang bodoh itu gak lulus sekolah. Dan gak semua yang lulus itu pinter. Karena sistem pendidikan kita lebih suka anak yang patuh, bukan yang kritis. Disuruh hafal, bukan mikir. Disuruh nurut, bukan nanya. Hasilnya, banyak anak pinter, tapi takut gagal. Takut beda. Takut keluar jalur. Padahal dunia gak nyari siapa yang paling patuh, tapi siapa yang paling berani jadi diri sendiri. Solusinya, jangan tunggu diajar. Cari ilmu yang bikin kamu berguna, bukan cuma lulus. Kamu bisa belajar dari mana aja. Dari buku, internet, pengalaman, bahkan gagal pun bisa jadi guru. Karena yang bikin kamu maju, bukan ijazahnya, tapi keberanian buat mikir sendiri. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi beacukai.go.id/aman bersama.
3: Mata ngantuk, pakai kebaya. Lagi suntuk, ngapain ya? Jadi kiper, sarungnya nggak punya. Perut lapar, tapi makan apa ya?
4: Jadi kiper, bareng si Aan. Gebak-gebuk, bareng si Jaja. Kalau lagi lapar, makan di gubuk gurame aja.
3: Hah? Gubuk apaan tuh?
4: Gubuk gurame Serang, tempat makan lesehan di atas kolam. Yang bisa sambil dengar suara air, bikin hati adem. Menu andalan yang wajib dicoba, gurame bakar, gurame pecak, gurame saus asam manis, dan gurame mangga kecombrang. Makan di gubuk gurame Serang, fasilitasnya lengkap. Ada VIP room, meeting room, musola, sampai playground buat si kecil yang seru banget. Kids friendly banget kan?
3: Wah, spesial banget dong.
4: Iya dong, dan yang lebih spesial lagi, buat kamu yang datang hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 sore, bakal dapat black coffee atau puding gratis. Gubuk Gurame Serang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Pokoknya, cocok banget buat acara arisan, kumpul keluarga, meeting, reuni, atau quality time bareng orang tersayang.
3: Wah, keren banget dong. Lokasinya di mana sih emang?
4: Udah, jangan kebanyakan wah. Dicatat ya, Gubuk Gurame Serang beralamat di samping pom bensin Kepandian, Jalan Raya Cilegon, Drangong Serang, nomor 77. Reservasi sekarang di 08-222-7878-002. Follow juga TikTok dan
5: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Menko Airlangga sebut AI mesin untuk kejar target pertumbuhan nasional 8%. Pemerintah mendorong adopsi AI dan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inklusivitas ekonomi demi mencapai target pertumbuhan 8%. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya memperkuat kapasitas produksi melalui AI, infrastruktur digital, pusat data, energi terbarukan, dan talenta digital. Pemerintah juga mempercepat pengembangan industri semikonduktor serta kerjasama teknologi internasional untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang lelaki sederhana bersama putri kecilnya. Sejak istrinya meninggal, ia membesarkan putrinya seorang diri sambil bekerja sebagai penjahit di sebuah kios kecil. Hidup mereka memang sederhana, tetapi cukup bahagia. Namun suatu tahun, keadaan berubah. Pelanggan semakin sedikit, tabungannya habis. Persediaan makanan di rumah pun menipis. Hari pertama, mereka masih bisa makan. Hari kedua, hanya tersisa beberapa potong roti. Dan pada hari ketiga, tidak ada lagi makanan yang tersisa. Malam itu, mereka hanya minum air putih. Sebelum tidur, putrinya bertanya dengan suara lirih, "Ayah, apakah Allah masih ingat kepada kita?" Lelaki itu menahan air mata lalu mengusap kepala putrinya. "Allah tidak pernah lupa kepada kita, nak. Kadang pertolongannya sedang berjalan menuju kita." Setelah putrinya tertidur, ia menggelar sajadah. Dalam sujudnya, ia berdoa, "Ya Allah, aku tidak meminta kekayaan. Aku hanya memohon jangan biarkan anakku kelaparan." Keesokan harinya, ia tetap membuka kios seperti biasa. Menjelang sore, seorang musafir datang membawa selembar kain dan meminta dibuatkan pakaian. Meski tubuhnya lemah karena lapar, lelaki itu tetap bekerja sebaik mungkin. Ketika pakaian itu selesai, musafir tersebut menyerahkan sebuah kantong uang yang jumlahnya jauh melebihi upah yang diminta. Lelaki itu terkejut. Musafir itu menyenyum lalu berkata, "Apakah kau masih ingat seorang musafir yang hampir pingsan karena kelaparan bertahun-tahun lalu?" Perlahan lelaki itu teringat. Dulu, ia pernah menolong seorang musafir, memberinya makan dan tempat beristirahat. "Orang itu adalah aku," kata musafir tersebut. "Aku mencari lu selama bertahun-tahun untuk membalas kebaikanmu." Saat itulah lelaki itu sadar ketika ia mengira Allah belum menjawab doanya. Ternyata Allah telah menyiapkan jawabannya sejak lama. Malam itu, ia pulang membawa makanan dan berbagai kebutuhan untuk putrinya. Begitu melihatnya, putrinya bertanya, "Ayah, dari mana semua ini?" Lelaki itu memeluk putrinya erat lalu berkata, "Lihatlah nak, Allah tidak pernah lupa kepada kita." Dari kisah ini, kita belajar bahwa pertolongan Allah tidak selalu datang saat kita menginginkannya, tetapi selalu datang pada waktu yang paling tepat.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.

0: pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
1: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Jam 4 pagi, saat kota masih tertidur pulas, dan bendera-bendera kecil baru melambai tertiup angin subuh, kami sudah di sini. Menyapu sisa semalam, memastikan jalanan bersih, agar kamu bisa berangkat kerja dengan nyaman. Kami bukan pahlawan yang masuk buku sejarah. Kami hanya rakyat kecil yang percaya kalau semua orang menjalankan tugasnya dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab, negara ini bakal berdiri tegak dan hebat. Nasionalisme itu sederhana. Bekerja jujur dan penuh kasih untuk sesama.

0: X People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti ribet dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa dikenali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya X People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang yang udah sobek atau lecek parah di dompet. Yuk rawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah.

untuk Indonesia yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih bermakna. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Guess what? Harganya cuma 300 ribuan aja. Streaming, gaming, scroll medsos, gas terus, no drama, no limit. Yuk buruan pasang IndiHome One Dynamics. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi wilayah Serang, bisa ke Bang Ajit di nomor 0852-1797-2222. Untuk wilayah Cilegon bisa ke Sestika di nomor 0812-8966-2625.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Bayangkan sebuah perlombaan paling mematikan di dunia. Dua tim diberangkatkan di hari yang sama, menuju tujuan yang sama, menembus badai es sejauh ribuan kilometer. Keduanya memiliki dana yang tak terbatas. Tim pertama dipimpin oleh seorang bangsawan jenius. Dia membawa teknologi paling canggih di zamannya. Mesin-mesin bermotor dan perhitungan matematis yang sempurna. Tim kedua dipimpin oleh seorang praktisi lapangan biasa. Dia menolak semua teknologi canggih dan hanya membawa kereta kayu sederhana serta anjing-anjing penarik. Logika orang awam pasti berkata, tim pertama yang canggih akan menang telak. Tapi sejarah mencatat fakta yang mengerikan. Tim pertama bukan hanya kalah, tapi seluruh anggotanya tewas membeku di tengah jalan. Sementara tim kedua tiba di tujuan dengan selamat, santai, dan tanpa kekurangan makanan sedikit pun. Bagaimana mesin canggih bisa dikalahkan oleh kereta kayu? Kita akan membongkar rahasia hukum 20 mil yang akan mengubah cara pandangmu tentang kerja keras seumur hidup. Kisah ini terjadi di awal abad ke-20, perlombaan manusia pertama yang menaklukkan Kutub Selatan. Tim pertama dipimpin oleh Robert Falcon Scott. Sebagai orang modern yang mengandalkan teori, Scott membawa kereta luncur bermotor mutakhir dan kuda-kuda poni yang tangguh dari Eropa. Dia yakin tenaga mesin dan kuda akan mengalahkan rintangan apapun. Di sisi lain, Roald Amundsen memimpin tim kedua. Amundsen tidak percaya pada teori di atas kertas. Bertahun-tahun sebelum berangkat, dia hidup bersama suku asli Eskimo. Dia belajar dari orang-orang yang memang lahir dan hidup di cuaca ekstrim. Amundsen membuang ide mesin dan kuda. Dia meniru suku Eskimo, memakai jaket dari kulit serigala yang ringan tapi hangat, dan menggunakan

0: merupakan anjing kereta yang memang memiliki insting bertahan hidup di salju. Disinilah letak kesalahan pertama yang sering kita lakukan di dunia nyata. Kita seringkali terlalu sombong dengan gelar, teknologi, dan kepintaran kita, sampai kita menolak untuk belajar dari orang-orang lokal yang sudah memakan asam garam di lapangan. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Rupiah menembus 17.600, tetapi kekuatan mata uang tidak boleh diukur dari satu hari. Rupiah menunjukkan penguatan pada perdagangan Rabu 26 Agustus 2026 di sekitar Rp17.680 per dolar AS dan sempat menembus area 17.600. Pada saat bersamaan, IHSG dibuka di zona hijau pada level 6.507,14 sebelum bergerak fluktuatif dan menghadapi tekanan jual. Pergerakan ini memberi kelegaan karena membantu mengurangi tekanan biaya impor, menjaga harga bahan baku, dan memperbaiki sentimen aset domestik. Namun, penguatan harian tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti selesainya masalah fundamental ekonomi. Mata uang tidak menjadi kuat hanya karena dolar melemah, melainkan saat ekonomi domestik menciptakan permintaan berkelanjutan terhadap mata uangnya sendiri. Di pasar valuta asing, rupiah rentan terhadap arus modal, ekspektasi suku bunga global, data ekonomi AS, dan kondisi geopolitik. Penguatan akibat perubahan sentimen dapat terjadi cepat, tetapi juga bisa menghilang sama cepatnya. Risiko terbesar adalah ketika pasar mengubah penguatan jangka pendek menjadi keyakinan jangka panjang. Jika rupiah menguat hanya karena dana portofolio sementara, manfaatnya terbatas. Indonesia memerlukan strategi jangka panjang, memperkuat ekspor bernilai tambah, meningkatkan produktivitas industri, memperluas bahan baku lokal, dan mengurangi ketergantungan impor non-kapasitas baru. Perbedaan arah rupiah dan IHSG menunjukkan pasar tidak menjadikan penguatan kurs sebagai alasan tunggal membeli aset domestik. Investor tetap menilai kualitas emiten, prospek laba, utang, dan arus kas. Bagi rumah tangga, penguatan rupiah juga tidak otomatis menurunkan harga kebutuhan karena dipengaruhi biaya distribusi, energi, dan struktur pasar. Pemerintah perlu menggunakan momentum ini untuk mendorong industri devisa, sementara dunia usaha memperbaiki efisiensi produksi. Kekuatan rupiah bukan dibuktikan oleh satu titik di layar, melainkan saat mampu menghadapi perubahan sentimen global tanpa membuat ekonomi domestik kehilangan arah. Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Inilah kisah kaum Samud, kaum yang melihat mukjizat dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi tetap mengingkarinya. Dikisahkan, ada sebuah kaum bernama Samud. Mereka hidup makmur di tengah lembah-lembah batu. Mereka begitu maju hingga mampu memahat gunung menjadi rumah-rumah yang megah. Kekuatan dan kemakmuran membuat mereka merasa tidak membutuhkan siapapun. Ketika Nabi Saleh datang mengajak mereka menyembah Allah, sebagian besar dari mereka justru menolak. Mereka bahkan menantang Nabi Saleh.
1: Jika engkau benar utusan Allah, keluarkan seekor unta dari batu besar itu.
0: Mereka menunjuk sebuah batu raksasa yang berdiri di hadapan banyak orang. Mereka mengira permintaan itu mustahil dipenuhi. Tetapi atas izin Allah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Batu itu mulai terbelah. Dari celahnya, keluarlah seekor unta betina yang besar dan sempurna. Semua orang terdiam. Tidak ada yang dapat menyangkal apa yang mereka lihat. Mukjizat yang mereka minta sendiri kini berdiri di hadapan mereka. Nabi Saleh kemudian berkata,
2: "Ini adalah unta Allah sebagai tanda bagi kalian. Jangan sakiti dan jangan ganggu dia."
0: Untuk beberapa waktu, unta itu hidup di tengah mereka sebagai bukti nyata kekuasaan Allah. Namun ternyata, melihat kebenaran tidak selalu membuat seseorang mau menerimanya. Kesombongan telah menguasai hati sebagian pemuka kaum Samud. Mereka takut kehilangan kedudukan. Mereka takut kehilangan pengaruh. Dan mereka tidak ingin mengikuti ajaran Nabi Saleh. Akhirnya, mereka bersekongkol. Mereka membunuh unta mukjizat tersebut. Ketika mendengar hal itu, Nabi Saleh memperingatkan mereka.
2: "Bersenang-senanglah kalian selama 3 hari. Setelah itu azab Allah akan datang."
0: Tetapi mereka tetap meremehkannya. Mereka merasa aman. Mereka merasa rumah-rumah batu yang kokoh dapat melindungi mereka.

0: ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu nggak?
1: Tahu dong. Cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
0: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
1: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

0: Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Beberapa jam itu ke museum barang antik di pusat kota. Beberapa jam kemudian, sang anak kembali dengan gemetar terkejut. Ayah, pihak museum menawarnya seharga 2 miliar. Mereka bilang ini barang bersejarah yang sangat langka di dunia. Sang ayah mendekati anaknya, menepuk pundaknya lalu berkata, "Jika kamu merasa tidak berguna, mungkin kamu hanya sedang berada di lingkungan yang salah. Jangan pernah merendahkan nilaimu sendiri. Carilah tempat yang mengerti hargamu." Inspiration for every
1: generation. X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI Fast. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panin multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity. Your peaceful Friday on X Channel. The first AI radio, AI-powered, human-driven.

0: terdepan, dan terluar atau 3T. Sejak si kakap online berhenti beroperasi, dampaknya disebut langsung dirasakan warga, termasuk pada aktivitas perekonomian.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Inilah kisah Ibrahim bin Adham, seorang raja besar yang hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Apa yang ia inginkan, hampir selalu bisa ia dapatkan. Suatu hari, Ibrahim pergi berburu ke hutan. Setelah berjam-jam menunggangi kuda, ia pun merasa lelah. Ia pun duduk beristirahat di bawah pohon dan mengeluarkan sepotong roti untuk mengisi tenaga. Namun baru saja hendak dimakan, seekor gagak datang menyambar roti itu lalu terbang menjauh. Ibrahim terkejut, bukan karena kehilangan roti, tetapi karena merasa penasaran mengapa gagak itu mengambil roti dari tangannya. Ia pun mengikuti burung itu menembus semak dan pepohonan. Setelah cukup jauh berjalan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di bawah sebuah pohon, terikat seorang lelaki yang tubuhnya lemah dan penuh luka. Ternyata lelaki itu adalah seorang saudagar yang dirampok dalam perjalanan. Para perampok mengambil seluruh hartanya, lalu meninggalkannya terikat sendirian di tengah hutan. Ibrahim segera melepaskan tali yang mengikatnya. Lalu ia bertanya, "Bagaimana engkau bisa bertahan hidup di sini?" Dengan suara lemah, saudagar itu menjawab, "Sudah 7 hari aku berada di sini, dan setiap hari seekor gagak datang membawakan makanan dan minuman untukku." Saat itulah Ibrahim melihat roti yang tadi disambar dari tangannya berada di dekat saudagar tersebut. Hatinya bergetar. Ia menyadari sesuatu yang selama ini luput dari pandangannya. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Bahkan kepada seorang yang terikat, tak berdaya dan jauh dari pertolongan manusia, Allah tetap mengirimkan rizki melalui jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Sejak hari itu, Ibrahim bin Adham hidupnya berubah. Ia mulai memahami bahwa harta, jabatan, dan kekuasaan bukanlah tujuan hidup yang sesungguhnya. Karena yang menjamin rizki bukanlah singgah sana, bukan pula kekuatan manusia, melainkan Allah, Sang Pemberi Rizki. Dan terkadang untuk mengingatkan manusia tentang hal itu, Allah cukup mengirim seekor gagak. Jika hari ini kamu sedang cemas memikirkan rizki, ingatlah kisah ini. Allah yang memberi makan saudagar yang terikat di tengah hutan adalah Allah yang sama yang mengurus hidupmu hari ini. Tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin, dan tugas hati kita adalah percaya. Karena rizki tidak selalu datang dari arah yang kita lihat, tetapi seringkali datang dari arah yang tidak pernah kita sangka.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa.

0: suka-suka. Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code. Blockchain for a trusted future.
0: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Aduh, duh, jatuh lagi gue di balap karung.

0: ampun dah.
1: Makanya, Bud. Baru jatuh sekali udah nyerah. Gimana mau ngadepin hidup di zaman serba mahal gini?
2: Beda cerita tuh. Cari kerja susah, cicilan numpuk, berasa

0: lalu. Oke deh, ulang lagi. Gue pasti menang.
1: Pantang menyerah adalah jiwa bangsa kita. Mari terus berjuang di medan kehidupan kita masing-masing. Dirgahayu Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X-Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Aduh, kok loading lagi sih? Nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?
0: Iya, Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
1: Nah, kalau gitu mah, Neng kudu ganti wae. Ka IndiHome, promo Raffi 50 Mbps.
0: Emang enaknya apa, Bu?
1: Kecepatannya 50 Mbps, free biaya instalasi, dan langsung dapat hiburan lengkap untuk pelayanan 3 kali 24 jam.
0: Hiburan lengkap? Ciusan Bu RT, demi apa?
1: Iya, Neng. Neng langsung bisa nonton IndiHome TV, Prime Video, Catch Play, Video Platinum Live. Semua udah dalam satu paket.
0: Wah, internet lancar, tontonan lengkap dong.
1: Betul, cukup 300-an aja, semua puas, semua lancar, internet ngebut.

0: hiburan aman di rumah.
1: Fix Bu RT, aku mau deh pasang IndiHome sekarang.
0: Langsung wae, Neng. Hubungi AA Mukhlas Kasep di 0812-8585-7892. AA Rian Bager di 0851-8065-8132.
2: IndiHome Promo Raffi 50 Mbps. Internet cepat, hiburan lengkap cukup 300 aja. IndiHome, semua lancar, semua puas.

0: stasiun itu, dia menggelar konser di teater mewah di mana tiketnya ludes terjual dengan harga jutaan rupiah per kursi. Ini adalah eksperimen sosial nyata yang dilakukan koran Washington Post. Pesan moralnya adalah, jika kamu berada di lingkungan yang salah, sehebat apapun kemampuanmu, kamu hanya akan dianggap seperti pengamen jalanan. Nilai dirimu tidak akan pernah.
1: X-People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar. Allah.

kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, The First AI Radio. AI powered, human driven.

0: Di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang sangat sibuk, seorang pria berpakaian biasa berdiri di pojokan dan mengamen menggunakan biola selama 45 menit. Ribuan orang sibuk berlalu lalang mengabaikannya. Selama hampir satu jam bermain, hanya ada beberapa orang yang berhenti sebentar. Saat dia selesai, dia hanya mengumpulkan uang receh sekitar 400 ribu di dalam kotak biolanya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang peduli. Dia pun mengemasi biolanya dan pergi dalam diam. Tahukah kamu siapa pengamen itu? Dia adalah Joshua Bell, salah satu musisi biola terhebat di dunia. Biola yang dia mainkan di stasiun itu adalah Stradivarius antik seharga 55 miliar. Dan faktanya, dua hari sebelum dia mengamen di stasiun itu, dia menggelar konser di teater mewah di mana tiketnya ludes terjual dengan harga jutaan rupiah per kursi. Ini adalah eksperimen sosial nyata yang dilakukan koran Washington Post. Pesan moralnya adalah, jika kamu berada di lingkungan yang salah sehebat apapun kemampuanmu, kamu hanya akan dianggap seperti pengamen jalanan. Nilai dirimu tidak akan pernah terlihat jika kamu berdiri di tempat yang tidak menghargai kualitasmu. Temukan panggungmu sendiri. Inspiration for every generation. Next Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Update aksi demo 27 Agustus 2026, sejumlah orang diamankan polisi. Polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga akan membuat kerusuhan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI, Kamis, 27 Agustus 2026. Sejumlah orang tersebut telah diperiksa sejak Rabu malam dan sementara masih berada dalam penanganan kepolisian. Aksi di kawasan DPR MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, diikuti sejumlah kelompok, di antaranya Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu atau AMDB, DPP Brigade Merah Putih Indonesia, serta Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogor Raya. Sejumlah kelompok membawa tuntutan berbeda. AMPB dan AMDB mendesak DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset serta meminta hukuman mati bagi koruptor. RMP4 mendukung program pemerintah, termasuk makan bergizi gratis, sekaligus meminta evaluasi pelaksanaannya. Sementara GERA membawa 10 tuntutan dan menjadwalkan aksi mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dan mengimbau pengguna jalan menghindari kawasan gedung DPR MPR RI serta mengikuti arahan petugas.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

The Good Minutes, your daily boost of Iman. Belasan orang mencoba mengangkat keranda itu, tetapi anehnya keranda tersebut nyaris tak bergeser. 4 orang tak sanggup mengangkatnya. 8 orang ikut membantu. Hasilnya tetap sama. Bahkan ketika belasan lelaki mengerahkan seluruh tenaga mereka, keranda itu masih terasa begitu berat. Para pelayat saling berpandangan. Tak seorang pun mengerti apa yang sedang terjadi. Semasa hidupnya, lelaki yang berada di dalam keranda itu dikenal sebagai orang terkaya di kampungnya. Namun kekayaannya tidak pernah diiringi dengan kelembutan hati. Ia adalah penagih utang yang sangat keras. Siapapun yang terlambat membayar tak pernah diberi kesempatan. Rumah disita, sawah diambil, bahkan harta terakhir keluarga miskin pun rela ia rampas demi menambah kekayaannya. Baginya, setiap keping dinar jauh lebih berharga daripada air mata manusia. Pernah suatu hari, seorang anak yatim yang telah berhari-hari menahan lapar datang meminta sedikit makanan. Bukannya diberi, anak itu justru diusir dengan tangan kosong. Sementara di dalam rumahnya, makanan tersaji berlimpah setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, hartanya semakin banyak, tetapi hatinya semakin keras. Hingga akhirnya datang hari ketika seluruh kekayaan yang ia kumpulkan tak mampu membeli satu tarikan nafas lagi. Ia meninggalkan dunia dengan membawa amalnya, sementara semua hartanya tetap tertinggal. Keranda itu masih belum dapat diangkat. Di tengah kebingungan para pelayat, seorang lelaki tua yang mengenal baik kehidupan almarhum melangkah maju. Ia meminta agar siapapun yang pernah disakiti oleh lelaki itu berkenan memaafkannya. Ia mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang ingin menghadap Allah sambil membawa hak-hak

0: manusia yang belum terselesaikan. Suasana pun berubah hening. Satu persatu orang yang pernah dizalimi memilih memaafkan. Bukan karena mereka telah melupakan luka yang pernah diterima, melainkan karena mereka berharap Allah juga mengampuni dosa-dosa mereka. Tak lama kemudian, beberapa orang kembali mengangkat keranda itu. Kali ini keranda tersebut terangkat dengan mudah. Iring-iringan pemakaman pun bergerak perlahan menuju liang lahat. Tak ada satu keping emas pun yang ikut turun ke dalam kuburnya. Tak ada rumah megah, sawah luas, atau peti-peti harta yang mampu menemaninya. Yang tersisa hanyalah amal dan semua perbuatan yang pernah ia lakukan selama hidup di dunia. Hari itu semua orang yang menyaksikan peristiwa tersebut menyadari bahwa harta hanya mampu menemani seseorang sampai di ambang kematian. Setelah itu, yang akan mengikuti hanyalah amal soleh dan segala kebaikan ataupun kezaliman yang pernah diperbuat kepada sesama. Karena itu, jangan pernah merasa aman ketika masih memiliki hak orang lain. Jangan menunda meminta maaf dan jangan biarkan hati menjadi keras karena cinta kepada dunia. Sebab ketika ajal datang, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali memperbaiki semuanya.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
2: People, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada. Bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
3: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
2: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Lala mau jadi astronot yang bawa bendera merah putih ke bulan.
1: Aku yang bikin roketnya ya.
2: Jaga dan wujudkan mimpi anak-anak bangsa. Di tangan mereka lah masa depan Indonesia berada. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari Oksigen.

0: dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: pernah sadar sesuatu di supermarket? Barang yang paling sering dibeli seperti susu, telur, dan beras hampir selalu berada di bagian paling belakang toko. Banyak orang berpikir itu hanya cara menata barang. Padahal sebenarnya itu strategi bisnis yang sangat cerdas. Supermarket tahu satu hal penting tentang manusia. Kalau seseorang sudah datang ke toko untuk membeli barang kebutuhan utama, kemungkinan besar dia pasti akan mencarinya sampai dapat. Jadi mereka sengaja menaruh barang itu di paling belakang. Kenapa? Supaya saat kamu berjalan ke sana, kamu akan melewati puluhan produk lain. Snack, minuman, promo, diskon. Dan otak manusia punya kelemahan besar. Semakin sering kita melihat sesuatu, semakin besar kemungkinan kita membelinya. Akibatnya terjadi sesuatu yang hampir semua orang pernah alami. Awalnya kamu hanya ingin membeli susu. Tapi ketika keluar dari supermarket, keranjangmu sudah berisi 10 barang lain. Di supermarket yang kamu beli tidak selalu karena kamu butuh, tapi karena kamu dibuat untuk melihatnya. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada

0: Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: 170 pendaki di Ranukumbolo dievakuasi akibat kebakaran hutan. Sebanyak 170 pendaki yang berada di kawasan Ranukumbolo, Gunung Semeru, dievakuasi akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda blok Ranukembang. Titik api berada di atas Ranukumbolo dan berpotensi menyebar sehingga membahayakan keselamatan. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Isnu Groho, mengonfirmasi tim gabungan bergerak sejak Kamis pagi untuk mengawal proses evakuasi. Ratusan pendaki di kawasan Ranukumbolo saat ini masih dalam proses evakuasi turun. Medan terjal

tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Pernahkah kamu membayangkan, satu kebaikan kecil yang kamu lakukan hari ini ternyata menjadi penyelamat hidupmu di kemudian hari? Inilah kisah seorang lelaki saleh bernama Ubaid bin Al-Abrash. Suatu hari, Ubaid melakukan perjalanan melintasi padang pasir bersama beberapa sahabatnya. Matahari bersinar sangat terik. Hamparan pasir seolah membakar bumi. Tiba-tiba, di hadapan mereka muncul seekor ular besar. Tubuhnya bergerak lemah, seolah kehabisan tenaga karena kepanasan dan kehausan. Salah seorang sahabat segera berteriak, "Ubaid, cepat bunuh ular itu sebelum menyerang kita." Namun Ubaid memandang ular itu dengan penuh kebelas kasihan. "Jangan dibunuh," ujarnya tenang. "Lihatlah, ia hanya sedang kehausan." Meski teman-temannya terus melarang, Ubaid tetap turun dari untanya. Dengan hati-hati, ia mendekati ular itu, membuka kantong air miliknya, lalu memberikannya untuk diminum. Ular itu meminum air tersebut dengan lahap. Setelah itu, Ubaid menyiramkan sisa air ke kepalanya agar panas tubuhnya berkurang. Tak lama kemudian, ular itu pergi begitu saja, tanpa sedikit pun menyakiti Ubaid. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Beberapa hari kemudian, musibah datang. Ubaid dan rombongannya tersesat di tengah gurun. Kemanapun mereka memandang, yang terlihat hanyalah hamparan pasir tanpa ujung. Persediaan mulai menipis. Mereka tidak tahu kemana harus melangkah. Harapan untuk selamat perlahan. "Wahai pemilik unta yang kehilangan arah, di sampingmu ada seekor unta. Naikilah. Biarkan ia membimbing perjalananmu hingga menjelang fajar. Setelah matahari terbit, lepaskan kembali unta itu." Ubaid menoleh. Benar saja, seekor unta berdiri di sampingnya. Padahal tak seorang pun mengetahui dari mana asalnya. Dengan penuh keyakinan, Ubaid menaikinya. Rombongan pun mengikuti langkah unta itu menembus gelapnya malam. Mereka terus berjalan hingga cahaya fajar mulai menyingsing. Betapa terkejutnya mereka ketika menyadari bahwa mereka telah tiba di tempat yang mereka kenali. Mereka akhirnya berhasil keluar dari gurun yang menyesatkan itu dengan selamat. Dengan penuh syukur, Ubaid berkata, "Wahai pemilik unta ini, siapakah engkau? Engkau telah menyelamatkan kami." Beberapa saat kemudian suara itu kembali terdengar. Kali ini seluruh rombongan ikut mendengarnya. "Akulah ular yang dahulu engkau beri minum ketika aku kehausan di tengah padang pasir. Engkau tidak membunuhku. Engkau bahkan rela mengorbankan airmu demi menyelamatkanku." Lalu suara itu mengucapkan kalimat yang tak pernah dilupakan Ubaid sepanjang hidupnya. Kebaikan akan tetap hidup, meskipun telah lama berlalu. Sedangkan keburukan adalah bekal terburuk yang dibawa seseorang. Suara itu pun menghilang. Ubaid dan seluruh sahabatnya mengedahkan tangan ke langit, memuji dan bersyukur kepada Allah. Karena setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas, tidak pernah benar-benar hilang. Allah mampu membalasnya melalui jalan yang tidak kita bayangkan. Jangan pernah meremehkan satu kebaikan, meski hanya seteguk air untuk makhluk yang paling kamu takuti.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.
2: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikabe, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh, seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com.

0: Eh, lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Paling enak tuh tumpeng 17-an pakai bumbu balado Sunda, ih.
1: Hal makan bareng-bareng di meja warung ini rasanya tetap sama. Enak.
2: Iya juga ya. Beda selera tapi perutnya sama-sama kenyang.
0: Beda-beda tapi tetap satu jua. Itu baru Indonesia.
1: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tapi warna

0: Duh, lemot banget gini mah. Yang ada gue kalah mulu.
1: Ada tempat bernama
0: Tiput. Ah! Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gue pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Ayo buka tabungan panen multikarensi. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multikarensi. Panin selalu untuk Anda.

Pemerintah sebuah kota besar sedang pusing tujuh keliling karena warganya banyak yang tewas digigit ular kobra yang berkeliaran di jalanan. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan awalnya. Strategi ini sangat berhasil. Ribuan bangkai ular diserahkan setiap hari dan ular di jalanan lenyap. Pemerintah merasa menang telak. Tapi tiba-tiba jumlah bangkai kobra yang disetorkan warga malah naik berkali-kali lipat. Padahal ular di jalanan sudah tidak ada. Pemerintah yang curiga akhirnya menyelidiki dan menemukan fakta yang bikin shock. Warga kota diam-diam mulai membangun peternakan kobra di belakang rumah mereka untuk dibunuh dan ditukarkan dengan uang hadiah. Saat pemerintah marah dan menghentikan hadiah uangnya, warga yang kecewa melepaskan ribuan kobra ternakan mereka ke jalanan. Hasilnya, ular kobra di kota itu jadi 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah setiap keputusan yang dibuat hanya dengan melihat hasil akhir, tanpa

YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji.

0: Bak gebuk bareng sejaja. Kalau lagi lapar, makan di gubuk gurame aja.
1: Hah? Gubuk apaan tuh?
0: Gubuk gurame Serang, tempat makan lesehan di atas kolam. Yang bisa sambil dengar suara air, bikin hati adem. Menu andalan yang wajib dicoba, gurame bakar, gurame pecak, gurame saus asam manis, dan gurame mangga kecombrang. Makan di gubuk gurame Serang, fasilitasnya lengkap. Ada VIP room, meeting room, musola, sampai playground buat si kecil yang seru banget. Kids friendly banget kan?
1: Wah, spesial banget dong.
0: Iya dong, dan yang lebih spesial lagi, buat kamu yang datang hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 sore, bakal dapat black coffee atau puding gratis. Gubuk Gurame Serang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Pokoknya, cocok banget buat acara arisan, kumpul keluarga, meeting, reuni, atau quality time bareng orang tersayang.
1: Wah, keren banget dong. Lokasinya di mana sih emang?
0: Udah, jangan kebanyakan wah. Dicatat ya, Gubuk Gurame Serang 7878002. Follow juga TikTok dan Instagram.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: DPR komitmen RUU perampasan aset diketok 15 Desember 2026. Pimpinan DPR menerima audiensi aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Supriyono alias Botok, bersama sejumlah rekannya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. Dalam audiensi tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa RUU perampasan aset akan diketok dalam rapat paripurna pada 15 Desember 2026. Tenggat tersebut disebut telah disepakati dalam rapat paripurna. DPR juga menyatakan akan memberikan salinan berita acara paripurna sebagai pegangan dan komitmen kepada publik. Sementara Wakil Ketua DPR Saan Mustopha mengajak semua pihak mengawal dan mengawasi proses tersebut. DPR juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait substansi RUU perampasan aset melalui rapat dengar pendapat umum atau RDPU.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Kisah ini akan membuat kita memahami bahwa meninggalkan sesuatu karena Allah tidak pernah berakhir dengan kerugian. Di tengah teriknya kota Mekah, hiduplah seorang pemuda yatim yang sangat miskin. Hari itu, ia berjalan dengan perut yang kosong. Bahkan untuk membeli makanan pun, ia tidak mampu. Di tengah jalan, ia menemukan sebuah kantong sutra. Saat dibukanya, matanya terbelalak. Di dalamnya terdapat sebuah kalung mutiara yang begitu indah dan pasti bernilai sangat mahal. Sesaat, terlintas dalam benaknya untuk menjual kalung itu agar

0: Tahun demi tahun berlalu. Suatu hari, ia merantau menyeberangi lautan. Di tengah perjalanan, badai besar menghantam kapal yang ditumpanginya hingga hancur. Ia selamat dengan berpegangan pada sepotong kayu, lalu terdampar di sebuah pulau terpencil. Di pulau itu, ia tinggal di sebuah masjid. Suaranya yang indah saat membaca Al-Quran membuat penduduk mencintainya. Mereka memintanya menjadi imam sekaligus mengajari anak-anak mereka membaca Al-Quran. Melihat akhlaknya yang mulia, penduduk desa akhirnya sepakat menikahkannya dengan seorang gadis yatim yang terkenal solehah. Malam pertama pernikahan pun tiba. Saat istrinya memasuki kamar, pemuda itu tidak mampu berkata apa-apa. Tatapannya hanya tertuju pada kalung mutiara yang melingkar di leher istrinya. Kalung itu persis seperti kalung yang pernah ia temukan bertahun-tahun lalu di Mekah. Sang istri heran. "Mengapa engkau terus memandang kalungku, bukan memandang aku?" Pemuda itu pun menceritakan semua kejadian yang pernah dialaminya. Mendengar kisah itu, sang istri menangis. Lalu ia berkata, "Demi Allah, kalung ini milik ayahku. Sebelum beliau wafat, beliau selalu berdoa. Ya Allah, jika masih ada lelaki sejujur pemuda yang mengembalikan kalungku di Mekah, maka nikahkanlah dia dengan putriku. Hari ini, Allah mengabulkan doa ayahku." Mendengar itu, pemuda tersebut langsung sujud syukur. Sesuatu yang dulu ia tinggalkan karena Allah, kini Allah kembalikan dengan cara yang jauh lebih indah. Bukan hanya kalungnya, tetapi juga pemiliknya yang sah. Karena sungguh, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
2: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
3: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
2: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.

Wisata belanja ke daerah itu seru. Bisa dapat oleh-oleh khas, harga ramah, dan pengalaman tak terlupakan. Siapkan uang tunai secukupnya, karena tak semua tempat punya mesin pembayaran digital. Catat barang khas yang ingin dibeli, supaya belanja lebih terarah. Meski kadang juga ada barang yang gak masalah kalau kita jadi tertarik dan jadi beli dadakan. Ingat-ingat juga, cek dagang lokal. Berwisata, berbelanja, tapi juga menghargai daerah yang lagi kamu kunjungi. Terima kasih ya, sudah ikut menggiatkan perekonomian dengan jajan. Semoga next bisa larisin lebih banyak lagi ya, makin banyak uang kamu. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh X Channel, tidak berbayar untuk kepentingan mendukung UMKM dan dunia pariwisata.

32 X channel inspirasi segala generasi. Halo X people, buat X people atau buat kita-kita yang hidup di zaman yang serba cepat, serba membutuhkan teknologi dan serba mengeluarkan duit. Dan semua itu diakses dengan internet. Pokoknya buat X people, jangan sampai kantong lo jebol cuman gara-gara internet lemot plus kota cepat habis. Coba deh pakai IndiHome One Dynamics. Alasannya kenapa sih harus memakai IndiHome One Dynamics? Karena internet kenceng 50 Mbps, terus juga free instalasi, bonus kuota keluarga 30 GB. Waduh, ini juga sama ya, free wifi IndiHome. And guess what? Harganya cuma 300 ribuan aja. Streaming, gaming, scroll medsos, gas terus, no drama, no limit. Yuk buruan pasang IndiHome One Dynamics. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi wilayah Serang, bisa ke Bang Ajit di nomor 0852 1797 2222. Untuk wilayah Cilegon bisa ke Sestika di nomor 0812 89662625.

0: www.xchannel.id streaming live. Inspirasi segala generasi. Radio inspirasi segala generasi.
1: Hai X People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti ribet dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa dikenali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya X People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang yang udah sobek atau lecek parah di dompet. Yuk rawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: Kenapa banyak orang yang gagal saat meniru orang kaya? Ternyata ini alasannya. Banyak orang melihat seseorang menjadi sangat kaya, lalu berkata dengan enteng, "Kalau dia bisa kaya dari bisnis itu, berarti aku juga bisa." Kedengarannya logis. Tapi sebenarnya disitulah kesalahan besar terjadi, karena yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Mereka melihat mobilnya, rumahnya, dan kesuksesannya. Tapi mereka tidak melihat 10 tahun sebelum itu. Tidak melihat bisnis yang pernah gagal, utang yang pernah menumpuk, malam-malam yang dihabiskan untuk bekerja, strategi yang dipelajari bertahun-tahun. Akhirnya banyak orang berpikir, bisnis itu mudah, tinggal ditiru saja. Padahal yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es, sedangkan sebagian besar perjuangan tersembunyi di bawah permukaan. Fenomena ini dikenal sebagai survivorship bias. Banyak orang gagal meniru kesuksesan orang lain, bukan karena bisnisnya salah, tapi karena mereka hanya meniru hasilnya, tanpa memahami proses dan risiko di baliknya. Kesuksesan mudah ditiru di cerita, tapi sangat sulit ditiru dalam kenyataan. Inspiration for every generation. Next channel.
1: Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: LPM dan LPG. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengidentifikasi 4 faktor yang memicu kelangkaan dan antrean BBM serta LPG di sejumlah daerah. Hal itu disampaikan Dirjen Migas ESDM Laude Sulaeman dalam rapat Komisi 12 DPR RI, Rabu, 26 Agustus 2026. Faktor pertama adalah isu terkait jenis BBM atau harga yang dapat memicu panik buying. Kedua, cuaca buruk yang mengganggu pengiriman melalui jalur laut maupun sungai, termasuk kondisi sungai yang surut. Ketiga, bencana alam, termasuk kebakaran hutan dan lahan, yang dapat menghambat jalur distribusi BBM dan LPG. Keempat, dugaan penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi yang masih dikaji lebih lanjut. ESDM menyatakan identifikasi penyebab telah dilakukan dan saat ini masih dalam proses kajian untuk menentukan solusi serta mitigasi lanjutan.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash. Sharp updates, smarter gains.
1: Deposit aset dunia nyata atau RWA di platform DeFi melonjak 3 kali lipat mencapai 7,4 miliar dolar AS pada kuartal kedua 2026 dari sebelumnya 2,3 miliar dolar AS. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, RWA berupa dana tertokenisasi, saham, komoditas, obligasi, dan surat berharga kini ditempatkan ke dalam aplikasi lending serta perdagangan terdesentralisasi. Aset ini berfungsi sebagai jaminan, penyedia likuiditas, dan pendukung transaksi on-chain. Lonjakan deposit terjadi saat aktivitas DeFi melambat, didorong oleh kebutuhan yield stabil, adopsi institusi, infrastruktur matang, serta diversifikasi portfolio investor. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung dihadapkan pada tantangan kepatuhan regulasi sekuritas, pajak, anti pencucian uang, kustodian, audit, likuiditas terfragmentasi, dan risiko smart contract. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh pertumbuhan RWA yang dapat menarik arus dana institusi, memperluas diversifikasi produk, dan meningkatkan kredibilitas industri kripto, meski berpotensi mengubah karakter DeFi menjadi lebih terstruktur dan terregulasi. Investor perlu memahami sumber yield, evaluasi risiko kustodian, perhatikan regulasi, dan lakukan diversifikasi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
0: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
0: The Good Minutes, your daily boost of iman.
3: Banyak orang berlomba-lomba memperbanyak amal, namun ada satu hal yang sering terlupakan, padahal tampaknya amal sebesar apapun bisa menjadi sia-sia. Inilah sebuah kisah yang diambil dari hadis sahih tentang pentingnya keikhlasan. Pada hari kiamat nanti, manusia akan dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Di antara mereka ada seorang yang gugur di medan perang. Di dunia namanya dikenal sebagai pemberani, semua orang memujinya. Allah kemudian bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan selama hidupmu?" Ia menjawab, "Wahai Tuhanku, aku berperang di jalanmu hingga aku gugur sebagai syahid." Namun Allah berfirman, "Engkau berdusta, engkau berperang agar manusia menyebut bahwa engkau adalah orang yang pemberani, dan pujian itu telah engkau dapatkan." Lalu orang itu diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian didatangkan seorang yang diberi ilmu. Ia mengajarkan ilmu agama, ia membaca Al-Quran, banyak orang menghormatinya. Allah bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan?"

0: lakukan? Ia menjawab, aku belajar, mengajarkan ilmu, dan membaca Al-Quran karenamu. Namun Allah kembali berfirman, engkau berdusta, engkau melakukannya agar disebut sebagai orang alim dan qori, dan pujian itu telah engkau dapatkan. Lalu ia pun diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Setelah itu didatangkan seorang yang diberi harta melimpah. Ia gemar bersedekah. Tak terhitung berapa banyak hartanya yang ia keluarkan. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan? Ia menjawab, aku tidak meninggalkan satupun jalan kebaikan, melainkan aku menginfakkan hartaku karenamu. Namun Allah kembali berfirman, engkau berdusta, engkau bersedekah agar manusia menyebutmu dermawan, dan pujian itu telah engkau dapatkan. Lalu ia pun diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Dari kisah ini, kita belajar, Allah tidak hanya melihat besarnya amal, Allah melihat untuk siapa amal itu dilakukan. Boleh jadi sebuah amal yang kecil, tetapi dilakukan dengan ikhlas, lebih berat timbangannya daripada amal yang besar yang dipenuhi riya. Karena pada akhirnya, yang diterima Allah bukan amal yang paling banyak, melainkan amal yang paling ikhlas.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Kini saatnya mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.

untuk Indonesia yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih bermakna. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.

0: Aduh, kok loading lagi sih? Nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?
0: Iya Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
1: Nah, kalau gitu mah

0: udah dalam satu paket. Wah, internet lancar, tontonan lengkap dong. Betul, cukup 300-an aja, semua puas, semua lancar, internet ngebut, hiburan aman di rumah.
1: Fix Bu RT, aku mau deh pasang IndiHome sekarang.
0: Langsung wainin, hubungi AA Mukhlas Kasep di 0812-8585-7892. AA Rian Bager di 0851-8065-8132.
2: IndiHome promo Raffi 50 Mbps. Internet cepat, hiburan lengkap cukup 300 aja. IndiHome, semua lancar, semua puas.

Tepat jam 12 malam, sebuah toko elektronik besar melakukan kesalahan fatal. Admin mereka salah mengetik harga. TV mewah seharga tanpa sengaja tertulis hanya Rp100.000. Dalam hitungan menit, link harga error itu orang berteriak. Cepat klik beli dan transfer sebelum adminnya sadar. Tanpa melihat profil tokonya lagi, ratusan ribu orang memborong

0: 1032 channel inspirasi segala generasi. Hello X people, dan aduh udah masuk bulan baru gitu ya. Kalau misalkan dirasa bulan kemarin tuh pengeluaran banyak banget, terus juga bulan ini mau pengiritan, kayaknya buat X people gak perlu takut lagi kantong jebol gitu ya. Apalagi masalah internet, internet yang lemot plus kuota cepat habis, tambah lagi mungkin belum pengeluaran yang lain. Coba deh untuk pakai IndiHome One Dynamics. Kenapa? Karena dengan pakai IndiHome One Dynamics, internet kenceng itu 50 Mbps, terus free instalasi, bonus kuota keluarga 30 GB, sama free gaming, scroll medsos di gas terus ya, no Dynamics. Dan untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi wilayah Serang ke Bang Ajid di nomor 0852 1797 2222, atau untuk wilayah Cilegon ini bisa ke Sestika ya di nomor 0896626625.
1: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung, Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbsindonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
3: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X-Channel Flash News.
1: DPR sahkan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK. Rapat paripurna DPR RI mengesahkan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Kamis, 27 Agustus 2026. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun 2026 hingga 2027, setelah Komisi 11 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap Sarjito. Uji kepatutan dan kelayakan tersebut di 4 Agustus 2026. Komisi 11 kemudian mengambil keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Sarjito merupakan calon tunggal dalam pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Pengesahan dilakukan setelah rapat internal Komisi 11 DPR RI.
2: Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM
3: X-Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap,

Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. Sektor perbankan melaju. IHSG ditutup menguat di sektor finansial meski indeks utama terkoreksi tipis akhir pekan ini. Update pasar hari ini bareng X Channel.

0: diikuti Bank Negara Indonesia yang menguat 1,89% ke level Rp3.780. Penguatan juga dialami Bank Rakyat Indonesia yang naik 1,27% ke level Rp3.190 dan Bank Sentral Asia naik 1,17% ke level Rp6.475. Namun, tekanan jual melanda sejumlah saham utama. Pelemahan dipimpin Indosat yang merosot 3,07% ke level Rp2.530, diikuti Merdeka Battery Materials yang turun 2,63% ke level Rp555, serta Sumber Alfaria Trijaya yang terkoreksi 2,55% ke level Rp1.340. Laju indeks juga tertahan akibat penurunan harga saham Bumi Resources sebesar 2,06% dan United Tractors sebesar 1,94%. Analisis teknikal MNC Sekuritas memproyeksikan area koreksi indeks berada di kisaran 6.290 hingga 6.394 dengan level support di 6.373 dan area resistance di 6.599 hingga 6.705. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Kadang, satu kebaikan yang terlihat sangat kecil justru menjadi yang paling besar nilainya di sisi Allah. Inilah sebuah kisah hikmah yang mengajarkan kita tentang makna keikhlasan dan keberpihakan kepada kebenaran. Dikisahkan, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api yang sangat besar, semua orang hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Tak ada yang mampu mendekat. Panasnya begitu dahsyat. Di saat semua makhluk menjauh, seekor semut kecil justru berlari menuju sungai. Dengan susah payah, ia membawa setetes air di mulutnya. Lalu, ia berjalan menuju kobaran api. Sesampainya di dekat api, ia menjatuhkan setetes air itu. Kemudian, ia kembali lagi ke sungai. Lagi dan lagi. Seekor semut lain melihat tingkahnya. Ia bertanya, "Untuk apa kau lakukan itu? Setetes airmu tak akan pernah bisa memadamkan api sebesar itu." Semut kecil itu berhenti sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Aku tahu. Aku juga tahu, setetes air ini tidak akan mengubah apapun. Tapi ketika Allah melihatku, aku ingin berada di pihak yang berusaha menolong Ibrahim, bukan di pihak yang membiarkan kezaliman." Lalu, semut itu kembali berjalan, mengambil setetes air, dan mengantarkannya lagi ke arah kobaran api. Usahanya memang kecil, hampir tak terlihat, namun niatnya begitu besar. Dari kisah ini, kita belajar, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Allah tidak hanya melihat hasil, tapi juga niat dan keberpihakanmu pada kebenaran. Karena, di sisi Allah, amal kecil yang ikhlas bisa lebih bernilai daripada amal besar yang penuh riya.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
2: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
3: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
2: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
3: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
2: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
3: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
2: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
3: Hehe, Kong, mahal didampak ya, A.
2: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 1500.

0: 0800-225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
1: Cie, dompet baru nih kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar nggak lecek uangnya.
2: Iya dek, soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
1: Terus kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa.
2: Iya bener banget dek, apalagi coba.
1: Nih satu lagi kak, ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu nggak?
2: Tahu dong, cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
1: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
2: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

0: Pahlawan dulu mengestafetkan bambu runcing.
1: Kita hari ini mengestafetkan inovasi.
0: Pahlawan dulu menyatukan perbedaan suku.
1: Kita hari ini menyatukan potensi.
0: Perang belum selesai, kawan. Musuh kita sekarang adalah kebodohan, rasa malas, dan keputusasaan.
1: Pegang kendali, ambil peranmu.
0: Satu bangsa, satu semangat, terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, The First AI Radio, AI powered, human driven.

0: mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.

0: Setiap kali kamu belanja di minimarket, kasir sering bertanya dengan ramah, "Maaf, Kak, apakah kembalian 200 peraknya mau didonasikan?" Karena nominalnya sangat kecil, hampir semua orang pasti setuju untuk menyumbangkannya. Sebulan kemudian minimaran rupiah ke panti asuhan. Warga memuji Perungit sebagai perusahaan yang sangat dermawan dan peduli pada kaum miskin. Reputasi minimarket itu menjadi sangat bagus. Tapi disinilah kelicikan korporat bermain. Uang itu memang benar disumbangkan. Namun minimarket itu menyumbangkannya atas nama perusahaan mereka sendiri. Berkat bukti donasi amal raksasa itu, pemerintah memberikan diskon potongan pajak tahunan hingga miliaran rupiah kepada minimarket tersebut. Mereka tidak memakai uang perusahaan sepeser pun. Di dunia korporat raksasa, kebaikan pun bisa diubah menjadi uang tunai. Mereka mendapatkan citra sebagai pahlawan dan kebebasan dari pajak kecil sepertimu.
1: X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas hingga berubah setiap hari. Karena itu, modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat

0: Dengarkan malam hari, tenang. Stok Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stok Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Ayo buka tabungan panen multi currency, 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli

0: Flash News. X Channel Flash News.
1: Lowongan kerja Antam 2026. PT Aneka Tambang TBK Antam membuka lowongan kerja melalui program Antam Impact. Lowongan kerja ini terbuka bagi fresh graduate maupun profesional awal karir dengan pendidikan minimal sarjana hingga magister. Antam Impact merupakan program graduate development yang dirancang untuk mempercepat pengembangan fresh graduate dan profesional awal karir menjadi talenta yang siap berkontribusi di perusahaan maupun industri pertambangan Indonesia. Program ini berlangsung selama 12 bulan. Pendaftaran Antam Impact 2026 bisa melalui antam.com/id/career/jobs.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Suatu hari, hiduplah seorang tukang kayu yang telah mengabdi selama puluhan tahun kepada seorang pengusaha bangunan. Rumah demi rumah telah ia bangun. Semuanya dikerjakan dengan penuh ketelitian dan kejujuran. Karena itulah, hasil pekerjaannya selalu dikenal kokoh dan berkualitas. Namun usia terus bertambah. Rambutnya mulai memutih, tenaganya pun tak lagi sekuat dulu. Suatu hari, ia mendatangi majikannya dan berkata, "Aku ingin berhenti bekerja. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersama keluargaku." Sang majikan menghormati keputusannya. Namun sebelum ia benar-benar pensiun, sang majikan berkata, "Aku hanya memiliki satu permintaan terakhir. Tolong bangunkan satu rumah lagi untukku." Karena merasa itu adalah pekerjaan terakhirnya, sang tukang kayu pun menerimanya. Namun kali ini berbeda. Ia tidak lagi bekerja sepenuh hati. Kayu yang kualitasnya kurang baik tetap ia gunakan. Paku dipasang sekadarnya. Beberapa bagian rumah ia selesaikan dengan terburu-buru. Yang terpenting baginya hanyalah pekerjaan itu cepat selesai. Beberapa minggu kemudian, rumah itu akhirnya selesai dibangun. Sang majikan datang untuk melihat hasilnya. Ia tersenyum puas, lalu mengambil sebuah kunci dari sakunya. Kunci itu diserahkan kepada sang tukang kayu sambil berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu, sebagai bentuk terima kasih atas puluhan tahun pengabdianmu." Seketika, tubuh sang tukang kayu terasa lemas, tangannya gemetar, air matanya hampir jatuh. Seandainya sejak awal ia tahu

0: setiap amal yang kita kerjakan, baik ataupun buruk, pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X people, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online. Semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simple. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI power.

0: Jika kami gugur hari ini, pastikan bendera merah putih itu tetap berkibar tinggi di tanah merdeka.
1: Kalian telah menaikkan benderanya. Sekarang, giliran kami yang membawa bendera ini melintasi batas dunia. Di arena olahraga, di ajang sains, di panggung internasional.
0: Teruskan perjuangan kami.
1: Kami tidak akan berhenti, karena darah pejuang itu masih mengalir di nadi kami.
2: Beda zaman, satu semangat. Terus berjuang untuk Indonesia. Dirgahayu.

0: roh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 02543 di bagian marketing kami di 087871847755 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

mulai gelisah dan merintih karena kelaparan. Pada saat itu pun dia memanggil anjingnya untuk berburu. Tapi karena kelaparan, anjingnya hanya berbaring lemas tak bergerak. Dia berpikir, tidak mungkin anjingku memakan bayiku. Dia pun meninggalkan bayinya yang sedang tertidur pulas di dalam ayunan, dijaga oleh anjing tersebut. Menjelang malam, pemburu itu pulang. Betapa terkejutnya dia saat membuka pintu, melihat rumahnya berantakan. Kursi terbalik, selimut robek, dan ayunan bayinya hancur berkeping-keping di lantai. Dari sudut ruangan yang gelap, anjingnya berjalan pelan ke arahnya sambil mengibas-ngibaskan ekor. Tapi yang membuat jantung pemburu itu berhenti adalah moncong dan taring anjing itu berlumuran darah segar. Dikuasai amarah dan kesedihan yang membabi buta, sang pemburu langsung mengangkat senapannya dan menembak mati anjing itu di tempat. Dengan air mata bercucuran dan rasa menyesal mengiris jantungnya, ia berlari ke reruntuhan ayunan untuk mencari sisa jasad bayinya. Namun saat ia menyingkirkan selimut yang robek, ia mendengar suara tangisan. Bayinya ternyata selamat dan tidak terluka sedikit pun. Tepat di bawah ranjang itu, tergeletak seekor serigala buas yang sangat besar dengan leher terkoyak. Ternyata anjing peliharaannya tidak menyentuh bayinya sama sekali. Anjing itu baru saja bertarung mati-matian, mengorbankan tubuhnya sendiri melawan serigala demi menyelamatkan nyawa anak majikannya. Dia pun melihat anjingnya sambil merasa menyesal seumur hidupnya. Amarah seringkali membutuhkan

Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Dumani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali. Saturday.

0: X people, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online. Semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Next Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: 170 pendaki di Ranukumbolo dievakuasi akibat kebakaran hutan. Sebanyak 170 pendaki yang berada di kawasan Ranukumbolo, Gunung Semeru, dievakuasi akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda blok Ranukembang. Titik api berada di atas Ranukumbolo dan berpotensi menyebar sehingga membahayakan keselamatan. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Isnugroho, mengonfirmasi tim gabungan bergerak sejak Kamis pagi untuk mengawal proses evakuasi pendaki di kawasan Ranukumbolo saat ini masih dalam proses evakuasi turun. Medan terjal dan curam di blok Ranukembang menjadi tantangan bagi pemadaman darat. Tim darat menyisir area yang dapat dijangkau, sementara opsi pemadaman udara atau waterbombing tengah dipertimbangkan. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi menutup total seluruh jalur pendakian Semeru sejak Rabu, 26 Agustus 2026, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan dilakukan untuk memprioritaskan keselamatan pengunjung dan penanggulangan kebakaran.
2: Stay tune bareng, simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 103 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simpel buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada. Bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Ibu Pertiwi itu indah, luas, hijau, dan biru. Tapi, apa kita benar-benar mencintainya kalau sampah plastik masih kita buang sembarangan di rumahnya? Dulu, para pahlawan mengucurkan darah agar tanah ini bebas dari penjajah. Hari ini, tanah dan laut kita butuh dilindungi dari kotoran dan kerusakan yang kita buat sendiri. Menjaga kebersihan lingkungan adalah cara paling nyata mencintai tanah air.

0: hari ini. Karena mencintai Indonesia berarti menjaga setiap jengkal tanahnya tetap bernafas. Merdekakan laut kita, merdekakan bumi kita. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

untuk Indonesia yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih bermakna. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9-10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer 24 jam di 0817444455. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal ya cuma di Fuzznet.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Pernahkah kamu mendengar bagaimana satu desa bisa bangkrut hanya gara-gara seekor toke? Suatu hari, seorang pengusaha kaya dari kota datang ke sebuah desa pelosok. Dia membuat pengumuman aneh. "Saya akan membeli toke hidup seharga 100.000 per ekor." Warga desa tertawa. Toke ada di mana-mana. Mereka pun menangkap banyak toke, dan benar saja, pengusaha itu membayarnya tunai. Karena terus diburu, toke mulai langka. Pengusaha itu lalu menaikkan harga. "Saya beli 500.000 per ekor." Warga makin kegirangan. Mereka rela meninggalkan sawah dan pekerjaan mereka demi berburu toke. Sampai akhirnya, toke benar-benar habis di desa itu. Pengusaha itu lalu membuat tawaran gila. "Bulan depan saya akan kembali dan membeli toke seharga 5 juta per ekor." Warga desa lemas karena sudah tidak ada toke lagi untuk dijual. Di saat itulah, warga desa mendengar berita bahwa ada seseorang yang menjual toke di kota seharga 3 juta per ekor. Warga desa pun menjadi buta. Mereka menjual tanah, sapi, dan menguras tabungan demi memborong toke dari kota yang tidak jauh dari desa mereka. Berharap dapat untung 2 juta jika bos sudah kembali dan membeli toke mereka seharga 5 juta. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah berbulan-bulan,

0: cupcake yang nilai aslinya 0 rupiah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah, orang jahat tidak selalu datang menodongkan senjata. Kadang mereka datang membawa janji manis dan peluang. Sang penipu hanya menyediakan kailnya, tetapi keserakahan kitalah yang suka rela memakan umpannya. Tetaplah rasional dan tekuni apa yang sudah kamu kerjakan. Inspiration for every
1: generation. X Channel. X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up

0: oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

The Good Minutes, your daily boost of Iman. Suatu hari, seorang raja menerima hadiah dua ekor elang yang sangat indah. Keduanya berasal dari jenis terbaik yang pernah ia lihat. Raja pun menyerahkan kedua elang itu kepada pelatih kerajaan untuk dilatih terbang. Beberapa minggu kemudian, sang pelatih datang membawa laporan. Yang mulia, satu elang terbang sangat tinggi dan gagah, namun yang satu lagi tidak mau terbang jauh. Ia hanya duduk di dahan pohon sejak pertama kali datang. Raja merasa heran. Berbagai ahli burung dipanggil dari seluruh negeri. Mereka mencoba segala cara, namun hasilnya tetap sama. Elang itu hanya berpindah dari satu dahan ke dahan lainnya. Hari demi hari berlalu, elang tersebut tidak pernah benar-benar terbang. Suatu ketika, seorang petani sederhana datang menghadap raja. Ia berkata, "Yang mulia, izinkan saya mencoba." Raja yang sudah kehabisan cara akhirnya mengizinkannya. Keesokan harinya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Elang yang selama ini tidak pernah terbang terlihat melayang tinggi di langit, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Raja sangat terkejut. Ia segera memanggil petani itu.

0: keasliannya masih bisa dikenali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya X-People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang yang udah sobek atau lecek parah di dompet. Yuk rawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
1: Mata ngantuk, pakai kebaya. Lagi suntuk, ngapain ya? Jadi kiper, sarungnya nggak punya. Perut lapar, tapi makan apa ya?
2: Jadi kiper bareng si Aan, gebak-gebuk bareng si Jaja. Kalau lagi lapar, makan di gubuk gurame aja.
1: Hah? Gubuk apaan tuh?
2: Gubuk gurame Serang, tempat makan lesehan di atas kolam yang bisa sambil dengar suara air, bikin hati adem. Menu andalan yang wajib dicoba, gurame bakar, gurame pecak, gurame saus asam manis, dan gurame mangga kecombrang. Makan di gubuk gurame Serang, fasilitasnya lengkap. Ada VIP room, meeting room, musola, sampai playground buat si kecil yang seru banget. Kids friendly banget kan?
1: Wah, spesial banget dong.
2: Iya dong, dan yang lebih spesial lagi, buat kamu yang datang hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 sore, bakal dapat black coffee atau puding gratis. Gubuk Gurame Serang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Pokoknya, cocok banget buat acara arisan, kumpul keluarga, meeting, reuni, atau quality time bareng orang tersayang.
1: Wah, keren banget dong. Lokasinya di mana sih emang?
2: Udah, jangan kebanyakan wah, wah, wah. Dicatat ya, Gubuk Gurame Serang beralamat di samping pom bensin Kepandian, Jalan Raya Cilegon, Drangon Serang, nomor 77. Reservasi sekarang di 08-222-7878-002. Follow juga TikTok dan
3: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simple. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Di sebuah acara lelang rahasia, seorang miliarder menawar sebuah vas keramik kuno legendaris. Vas itu sangat langka, karena dalam catatan sejarah, hanya tersisa dua buah di seluruh dunia. Miliarder itu memenangkan lelang dengan harga gila-gilaan, 10 miliar rupiah. Tapi kejadian berikutnya membuat semua orang shock. Setelah membayar lunas, miliarder itu berjalan ke panggung, mengangkat vas 10 miliar itu, lalu membantingnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Semua orang mengingat

0: vas satunya lagi di rumahnya. Dengan menghancurkan vas yang baru dia beli, vas miliknya kini menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Hanya dalam hitungan detik, nilai vas di rumahnya meroket dari 10 miliar menjadi 50 miliar rupiah. Apa yang terlihat seperti sebuah kebodohan besar di mata orang biasa, seringkali adalah strategi jenius bagi mereka yang paham cara kerja dunia. Jangan buru-buru menertawakan orang lain. Bisa jadi kita yang tidak paham permainannya. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: The Good Minutes, your daily boost of iman.
2: Kisah ini akan membuat kita sadar bahwa di balik setiap takdir Allah selalu ada hikmah yang seringkali baru kita mengerti di kemudian hari. Di sebuah kota di Madinah, hiduplah seorang pemuda yatim yang mencari nafkah sebagai kuli panggul di pasar. Sejak matahari terbit hingga menjelang senja, ia memikul karung gandum, mengangkat kendi-kendi minyak, dan membantu para saudagar menurunkan barang dari kafilah yang baru datang. Upahnya tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli roti dan sedikit kurma. Namun ia tidak pernah mengeluh. Sedikit demi sedikit, ia menyisihkan beberapa keping dirham. Ia memiliki satu impian, yaitu memiliki sebuah kios kecil agar bisa berdagang sendiri dan keluar dari kemiskinan. Setelah bertahun-tahun menabung, kesempatan itu akhirnya datang. Seorang saudagar tua menawarkan sebuah kios di dekat pasar dengan harga yang sesuai dengan tabungannya. Namun karena uang yang dibawanya hari itu belum cukup, ia meminta kepada saudagar itu agar kios tersebut disimpan hingga keesokan hari. Saudagar tua itu pun mengangguk menyetujuinya. Keesokan paginya, dengan hati penuh harapan, ia membawa seluruh tabungannya menuju pasar. Namun sesampainya di sana, saudagar itu berkata lirih, "Maaf, tadi sebelum engkau datang ada orang lain yang membelinya dengan harga yang lebih tinggi." Ucapan itu seakan meruntuhkan seluruh harapannya. Dengan langkah berat, ia pulang sambil menahan air mata. Dalam sujudnya malam itu, ia hanya mampu berbisik, "Ya Allah, mengapa setelah semua usaha dan doaku, engkau masih belum mengizinkannya terjadi?" Hari-hari berlalu. Meski hatinya masih kecewa, ia tetap bekerja seperti biasa. Hingga suatu hari, hujan deras turun selama beberapa hari berturut-turut. Tanah di sekitar pasar menjadi lembek. Tidak diduga bangunan kios yang dulu ingin dibelinya tiba-tiba roboh. Seluruh barang dagangan di dalamnya hancur, dan pemilik barunya mengalami kerugian yang sangat besar. Mendengar kabar itu, pemuda tersebut terdiam. Dadanya bergetar, air matanya perlahan jatuh. Saat itulah ia benar-benar menyadari bahwa kegagalan yang dulu begitu ia tangisi ternyata adalah cara Allah menyelamatkannya dari musibah yang tidak pernah ia bayangkan. Beberapa hari kemudian ketika ia sedang memikul barang di pasar, seorang saudagar menghampirinya. "Aku sudah lama memperhatikanmu. Engkau dikenal rajin, jujur, dan dapat dipercaya. Aku akan pergi berdagang selama beberapa bulan. Maukah engkau mengelola tokoku selama aku pergi? Upahnya jauh lebih besar daripada pekerjaanmu sekarang." Pemuda itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan sambil mengucapkan syukur kepada Allah.

Saat itulah ia benar-benar memahami bahwa rencana Allah jauh lebih indah daripada rencana yang selama ini ia susun sendiri. Kadang kita bersedih ketika sesuatu diambil. Kita kecewa ketika doa terasa belum dikabulkan. Padahal Allah melihat apa yang tidak mampu kita lihat. Tidak semua yang tertunda adalah penolakan. Tidak semua yang hilang adalah kerugian. Dan tidak semua yang pahit adalah hukuman. Karena seringkali, ketika kita merasa Allah sedang menutup satu pintu, sebenarnya Dia sedang menjauhkan kita dari sebuah jurang yang belum sempat kita lihat.

0: instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Rian, ini beneran ada berita bilang nanti malam listrik mati se-Indonesia gara-gara ada radiasi. Mbahmu di grup WA udah heboh ini.
1: Aduh Pak RT, saring sebelum sharing. Itu berita bohong dari 3 tahun lalu diputar lagi.
2: Zaman dulu susah dapat informasi. Zaman sekarang informasinya kebanyakan, tapi banyak yang gak valid juga.
1: Nah makanya Pak, pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah. Tugas kita sekarang memerdekakan diri dan keluarga dari fitnah dan berita hoax.
0: Setuju. Berarti jempol kita juga harus merdeka dari asa membagikan berita ya. Jadilah pahlawan informasi cerdas. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,9

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.
0: Dan sesungguhnya Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.
0: Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atha Allahu ahada.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: Dan di antara kami, ada yang Islam, dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
0: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahanam.
1: وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ.

0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat.

0: agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: We got more hits for you, so stay tuned.

wassalam diperselisihkan para ulama apakah dia seorang nabi ataukah seorang wali ataukah seorang

Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Khidir adalah satu di antara nabi-nabi yang ma'ruf seperti 25 nabi dan rasul. Tentu meragukan kenabian Khidir bisa kufur. Tetapi karena tidak ada nas yang sharih yang jelas dalam Al-Quran atau sunnah Nabi SAW, dari sini terjadi perselisihan para ulama. Apakah dia seorang nabi, seorang rasul, ataukah hanya sekedar wali dari wali-wali Allah? Yang mengatakan bahwa Khidir seorang nabi, tentu seorang nabi memiliki mukjizat. Disebutkan di dalam Sahihain atau dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innama sumia al-Khidir li'annahu jalasa ala farwatin bayda fa'idha hiya tahtazzu min khalfihi hadrah. Jadi Khidir ini atau Khidir ini, kalau dia lewat di sebuah tempat yang gersang, tempat yang tidak ada tumbuhan, gersang, kemudian Khidir lewat di situ, kemudian duduk di situ, hanya sekedar duduk di situ, maka bumi itu menjadi hijau. Karena Khidir itu memiliki mukjizat, maka disebut Khidir, menjadi hijau semuanya, menjadi tumbuh-tumbuh yang tumbuhan yang tidak tumbuh itu menjadi tumbuh. Makanya disebut Khidir. Bagi yang mengatakan bahwa Khidir adalah seorang nabi, berarti ini mukjizat. Mukjizat bagi Khidir bisa menghijaukan tempat yang gersang. Tapi bagi yang mengatakan dia bukan nabi tetapi dia wali, maka boleh jadi itu sebuah karamah. Karena keanehan di dunia ini berapa? Ada tiga. Ada yang disebut dengan mukjizat, dan itu khusus para nabi dan rasul. Yang kedua, ada yang disebut dengan karamah, dan itu hanya dimiliki para wali-wali Allah. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan sihir, dan itu dimiliki para bomo, dukun, paranormal, dan yang semisalnya. Inilah keanehan di dunia. Kalau tidak mukjizat, karamah. Kalau tidak karamah, sihir. Bagi yang mengatakan Khidir adalah nabi, berarti menghijaukan tempat gersang, mukjizat. Bagi yang mengatakan dia adalah wali, berarti itu sebuah karamah. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendatangi Khidir, kemudian Nabi Musa mendapatkan banyak pelajaran dari Khidir, kemudian Khidir menjelaskan kepada Musa bahwa apa yang dilakukannya ini bukan semata-mata dari dia, akan tetapi ini semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah membocorkan perahu, perintah membunuh anak kecil, perintah memperbaiki rumah rusak, itu semua perintah Allah. Menunjukkan bahwa Khidir ini bukan pandai-pandai dia mengajarkan Musa seperti itu, tetapi layaknya para nabi yang lainnya mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan jelaskan kisahnya dan akan sampai kepada pembahasan yang kita akan bahas di pagi hari ini, kisah Khidir bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian juga tentang masalah Khidir, apakah dia masih hidup sampai hari ini, ataukah Khidir itu
sudah

meninggal dunia. Jadi perselisihannya apakah Khidir masih hidup sampai hari ini ataukah dia sudah meninggal dunia. Ada yang mengatakan bahwa Khidir ini masih hidup sampai sekarang. Ada yang mengatakan Khidir itu salah satu di antara orang-orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan usia sampai mendekati kiamat. Akan tetapi dalil-dalil tentang hidupnya Khidir sampai sekarang tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Dan pendapat yang kuat bahwa Khidir itu sama dengan kita manusia biasa. Dia seorang nabi dan dia juga sudah wafat. Di antaranya adalah satu riwayat Bukhari. Jadi Imam Bukhari rahimahullahu taala pernah ditanya tentang Khidir, apakah Khidir itu masih hidup atau sudah mati? Maka Imam Bukhari rahimahullahu taala menukilkan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabqa ala ra'si mi'ati sanatin mimman huwa al-yawma ala dhahril ardi ahadun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin seseorang itu hidup di atas 100 tahun sampai hari ini kecuali dia mati. Kemudian juga sebagian para ulama berdalil dengan surah Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa immitta fahumul khalidun. Dan tidaklah kami jadikan untuk manusia sebelum wahai Muhammad kekal, artinya tidak ada umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mati. Kami tidak menjadikan manusia sebelummu itu kekal wahai Muhammad. Fa immitta fahumul khalidun. Jika engkau mati kemudian mereka kekal, tidak ada, semua sudah mati. Dari sini menunjukkan kata Abu Al-Farraj Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, menunjukkan bahwa Khidir itu sudah meninggal dunia. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Lau kana al-Khidir hayyan la wajaba alaihi an ya'tiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yujahidu baina yadayhi wa yata'allamu minhu. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma badrin qala, Allahumma in tahlik hadhihi al-isabah la tu'bad fil ardi abada." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka Khidir wajib mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama Rasul, belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul pernah mengalami kesulitan di perang Badar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya mau perang Badar, dia takut kekalahan. Makanya Rasul berdoa, "Ya Allah, kalau kuhancurkan kelompok yang sedikit ini yang jumlahnya hanya 314 orang itu, engkau tidak akan ada yang menyembah lagi." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia mengatakan, kalau seandainya Khidir hidup, kenapa tidak hadir di perang Badar? Kenapa tidak hadir? Masa membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian harus berjihad sendirian padahal ada Khidir gitu ya. Dari sini menunjukkan bahwa Khidir sudah meninggal dunia dan tidak ada cerita Khidir masih hidup. Dan kalaulah kita katakan Khidir masih hidup, anggaplah Khidir masih hidup, maka tidak ada keleluasaan bagi Khidir kecuali harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan, "Wallahi lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Kalau seandainya Musa, nabi yang lebih afdol daripada Khidir itu hidup, tentu tidak ada keleluasaan Musa kecuali dia harus mengikuti diriku. Hadis ini dikeluarkan Imam

Ahmad dalam musnadnya. Taib, ini sekilas tentang Khidir. Kita masuk pada ayat surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Coba perhatikan, jangan ribut. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya. Siapa pembantunya di sini maksudnya? Maksudnya Nabiullah Yusa ibn Nun. Jadi Rasulullah apa namanya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdua bersama siapa? Yusa ibn Nun. Sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah dari Mekah ke Taif berdua bersama siapa? Zaid ibn Harithah. Maka begitu juga Musa alaihi salatu wassalam ditemani oleh pembantunya namanya Yusa ibn Nun. Lah Yusa ibn Nun ini yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia di bumi linglung atau ardutih itu, maka yang meneruskan perjuangan Musa itu adalah pembantunya Yusa ibn Nun, yang memimpin jihad, yang kemudian mengambil Baitul Maqdis dan menempatkan Bani Israel di situ. Dan dia diberikan mukjizat mampu menahan matahari untuk tidak tenggelam saat perang. Itulah Yusa ibn Nun.

yang ia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Musa itu pernah berkhutbah. Berkhutbah di hadapan Bani Israel. Setelah berkhutbah, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan mengatakan, "Ya Musa, ya Nabi Allah, apakah ada orang yang lebih berilmu dibandingkan dirimu? Apakah di sana ada orang yang lebih berilmu dibandingkan dirimu?" Manusiawi, Musa itu bukan malaikat. Dia pun kemudian muncul sifat kemanusiaannya dan mengatakan, "Tidak ada orang yang lebih alim dibandingkan diriku." Dan dia lupa mengucapkan insyaallah. Lupa mengucapkan insyaallah. Harusnya insyaallah tidak ada kan gitu ya, kecuali aku gitu. Tapi Musa alaihi salatu wassalam menasabkan kepada dirinya seolah-olah ada kesombongan di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal, ataupun Musa alaihi salatu wassalam lupa untuk menasabkan ilmu kepada Allah azza wajal. Makanya dari sini kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada Musa alaihi salatu wassalam, seolah-olah Allah ingin katakan, "Heh Musa, jangan berkata seperti itu. Karena di sana ada orang yang memiliki ilmu yang engkau tidak punya." Maksudnya diisyaratkan kepada Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Maka sebagai bentuk hukumannya, karena engkau sudah mengatakan seperti itu, maka engkau harus rihlah untuk talabul ilmi, cari orang namanya Khidir dan tempatnya di antara pertemuan dua lautan. Subhanallah. Suruhnya

kecamatan mana, enggak jelas. Ya. Pokoknya pertemuan dua lautan, carilah pertemuan dua lautan itu, kau akan dapat Khidir di situ katanya. Subhanallah ikhwan, ini rihlah perjalanan yang enggak jelas alamatnya. Makanya Musa alaihi salatu wassalam dia mengatakan dalam surah Al-Kahfi ini, au amdiya hukuba, atau aku akan berjalan terus bertahun-tahun sampai berjumpa dengan Khidir itu. Ini namanya azam yang kuat bagi thalabul ilmi. Dan begitulah para ulama mengajarkan kepada kita adanya rihlah, adanya safar untuk thalabul ilmi, sebagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu an harus safar dari Madinah menuju Syam menemui Abdullah ibn Unais hanya ingin mendapatkan satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para ulama dulu ketika mencari ilmu. Maka Musa mengajarkan kepada kita untuk rihlah li talabul ilmi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu agama, maka Allah permudah langkahnya menuju surga.

mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya menuju lautan. Begini ikhwan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa untuk mencari Khidir, kemudian alamatnya hanya di pertemuan dua lautan itu, Allah hanya memberikan alamat. Dengan cara apa? Bawalah ikan. Karena bagaimanapun Bani Israel itu kan pernah tinggal di Mesir, dan orang Mesir itu suka menjala ikan. Mereka para nelayan, sehingga kemudian mereka terbiasa makan ikan. Lah, ikan yang dimaksud di sini artinya ikan yang diasinkan. Jadi ikan yang sudah meninggal, sudah mati, diasinkan, kemudian dijadikan bekal. Allah mengatakan kepada Musa, nanti kalau engkau sudah sampai di pertemuan dua lautan, ikan itu akan hidup, kemudian loncat di situ, kemudian akan memberikan petunjuk jalan di mana Khidir ada. Itu tandanya. Maka Musa dengan Yusa ibn Nun ini berjalan tah berantah kemana, menyisiri tepi-tepi lautan, mencari pertemuan dua lautan. Terjadi khilaf para ulama tentang masalah Majma' al-Bahrain ini. Sebenarnya pertemuan dua lautan di sini maksudnya dua lautan apa di sini? Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dua lautan di sini artinya adalah Bahrul Faris wa Bahrul Rum. Maksudnya lautan Persia dan lautan Romawi. Pertemuan dua lautan di sini maksudnya lautan Persia dan lautan Romawi. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dari Qatadah, bahwa yang dimaksud Majma' al-Bahrain ini adalah Bahru Farisin wa Rum.

Disitulah terjadi pertemuan dua lautan. Tapi ada juga yang mengatakan sebenarnya tidak jauh-jauh daripada bukit Bukit Tursina, Bukit Saina, masih daerah-daerah Mesir juga. Ya. Tapi ini sekali lagi bahwa tidak ada nas yang jelas dua lautan ini di mana, karena Al-Qur'an tidak menyebutkan tempatnya, hanya menyebutkan posisinya di antara pertemuan dua lautan. Adapun di mananya entah berantah. Cuman di sini para ulama hanya kemudian berusaha untuk menggali situs sejarah sehingga muncul tadi laut Persia dan Romawi, ada yang mengatakan laut Afrika, ada yang mengatakan laut Tonja. Wallahu a'lam. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kemudian tanpa sadar sudah lama mereka berjalan, rupanya sampai di pertemuan dua lautan itu, tapi keduanya tidak sadar. Keduanya tidak sadar. Makanya Allah mengatakan falam

malaikat, dia perlu makan, perlu minum, lapar karena sudah berjalan jauh. Kemudian Allah mengatakan, qala ara'aita id awaina ila as-sahra fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an adzkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dia pembantunya menjawab, maksudnya Yusuf ibn Nun mengatakan, tahukah engkau wahai Musa, ketika kita mencari tempat berlindung di sebuah batu tadi, kita istirahat tadi di antara dua pertemuan itu, lautan itu, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, bahwa ikan itu hidup kemudian loncat. Aku lupa, betul-betul aku lupa menceritakan itu. Dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Karena syaitan itu selalu menggoda manusia untuk menyesatkan. Jadi Yusuf tergoda oleh syaitan sehingga lupa menceritakan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana orang yang salat diganggu syaitan kan? Di mana ketika sebelum salat dia cari-cari barang gitu kan, lupa dia, sengaja dilupakan setan. Kemudian ketika sholat setan ngasih tahu, oh barang yang kau cari ada di lemari loh. Oh iya, baru ingat, Allahu Akbar, lah iya dompet saya kok di situ katanya. Ya, dibuat kemudian kita ini was-was dalam sholat gitu ya. Maka kata Yusuf ibn Nun alaihi salatu wassalam, dan ikan itu mengambil jalannya menuju lautan dengan cara yang aneh sekali. Ah, kata Musa, kenapa kau baru cerita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Musa mengatakan, qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Kata Musa, lah itu kan tempat yang kita cari selama ini, pertemuan dua lautan, dan ketika sudah sampai di situ maka Allah akan hidupkan ikan kemudian loncat, lalu keduanya kembali ke jalan semula mengikuti jejak-jejak jalan supaya tidak sesat kembali, balik lagi ke tempat istirahat pertama. Akhirnya ketika sudah kembali ke tempat istirahat pertama, Musa mulai mencari-cari Khidir di situ. Jalan ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan gitu ya. Akhirnya Allah takdirkan Musa pun berjumpa dengan seseorang. Dialah Khidir alaihi salatu wassalam. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba, maksudnya Khidir, di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Lihat, Allah dahulukan rahmat dibandingkan ilmu, menunjukkan bahwa kasih sayang itu penting ya, sebelum seseorang itu belajar, karena ini adab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Jadi ketika Musa

Abi Katsir mengatakan, la yunalul ilmu birahatil jismi, ilmu itu tidak diraih dengan istirahatnya badan. Harus lelah, harus capek. Kadang kurang tidur, kadang ngantuk gitu kan. Ya kalau tidur terus ya pulang saja, enggak usah ngaji. Ya. Siapa yang tidur? Bangunkan yang tidur. Tolong keluar berjemur di situ yang tidurnya. Kalau tidur, saya lihat tidur, saya suruh berjemur di situ. Di tempat dak-dakan situ. Mumpung lagi hujan. Ya. Jadi di sini kembali bahwa Musa alaihi salatu wassalam ketika meminta untuk diajarkan ilmu kepada Khidir, Khidir mengatakan, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Kenapa demikian? Karena nanti ilmu yang akan diajarkan Khidir itu aneh masalahnya. Ya. Kemudian Musa mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Dan bagaimana engkau akan dapat sabar atau sesuatu atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'siyalaka amra. Musa berjanji di sini kepada Khidir, insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Musa janji ini, saya akan sabar. Apapun yang ku ajarkan, saya akan tidak akan tentang. Karena Musa betul-betul ingin mencari ilmu masalahnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Qala fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ini syaratnya. Khidir memberikan syarat kepada Musa. Jika engkau mengikutiku wahai Musa, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Kalau aku ajarkan sesuatu kepadamu, jangan tanya kenapa dan kenapa. Pokoknya lihat saja, ambil ilmunya sampai aku menerangkannya. Ini penting adab seorang yang menuntut ilmu, ikhwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Fantalaqa hatta idza raqiba fi safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an nukrah. Ini pelajaran pertama ini. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam diajak safar oleh Khidir, kemudian naik perahu. Di dalam perahu itu ada 8 orang, berarti 10 orang dengan Musa dan Khidir. 8 orang yang di atas perahu itu semua orang-orang miskin, orang-orang fakir. Satu perahu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan dengan Khidir alaihi salatu wassalam, karena Yusa sudah pulang. Yang jelas Musa sudah berjumpa dengan Khidir, tugas dia selesai mengantarkan Yusa pulang. Dan ingat ikhwan, sebenarnya secara keutamaan Musa itu jauh lebih utama dibandingkan Khidir. Kenapa? Karena Musa seorang Nabi, Musa seorang Rasul, Musa Kalimullah, dan dia adalah Nabi dari Nabi-Nabi yang masyhur dari Nabi Bani Israel. Adapun Khidir diperselisihkan kenabiannya, apalagi kerasulannya, dan dia bukan Kalimullah. Ya. Tetapi walaupun demikian, mencari ilmu itu tak pandang bulu, mau kepada orang yang di atas kita, mau kepada orang yang di bawah kita, atau mau kepada orang yang setara dengan kita. Maka Musa alaihi salatu wassalam beriktikad untuk belajar kepada Khidir mencari manfaat dunia dan akhirat. Lah, pelajaran yang pertama ketika Musa dan Khidir itu masuk ke dalam perahu, perahu ini kan berjalan sampai ke tujuannya. Di dalamnya banyak orang-orang fukara wal masakin, termasuk yang punya perahu juga fakir. Tiba-tiba setelah perahu itu nyandar, sudah sampai di tujuan, Musa pula ambil martil. Tahu martil? Martil itu palu untuk mentung yang ngantuk biasanya. Ya. Jadi tahu-tahu martil ini dipukulkan ke perahu itu, bolong perahu itu.

namanya perahu bolong, keluar air dalam perahu itu, naik air itu, akhirnya orang-orang pun langsung turun, tenggelamlah perahu itu. Bayangkan secara logika, ketika keduanya naik perahu, sudah digratiskan yang punya perahu, diantarkan ke tujuannya, sampai di tujuannya dirusak pula perahunya. Ini ilmu apa ini? Ya. Lah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini disebutkan dalam Al-Quran, maka berjalanlah keduanya, Musa dengan Khadir, sehingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia pun Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan besar. Musa marah, karena Musa ini tidak bisa diam untuk melihat kemungkaran masalahnya. Di masa mudanya saja dia, ketika dia berjalan malam-malam di gang-gang di Mesir.

nonjok Nabi Musa, oleh Musa ditangkis, hanya ditangkis seperti ini saja, kemudian terjungkal mati dia. Coba bayangkan, belum dipukul baru ditangkis dan mati. Menunjukkan bahwa Musa ini kuat kan gitu, bukan tenaga dalam, bukan. Ya. Musa seorang nabi, kuat, artinya Musa itu tidak tahan melihat kemungkaran gitu. Dan banyak kisah-kisah Musa, ketika Musa pulang dapat Taurat saja, papan Taurat, melihat Bani Israel murtad menyembah patungnya Samiri, langsung dilempar tuh papannya, ngamuk dia sama Harun. Ya. Jadi Musa itu tidak tahan, memang Allah anugerahkan kepada Musa itu tabiat kepemimpinan tuh. Makanya ketika melihat Khadir seperti itu, gimana Khadir ini?

Khidir tadi sudah ngomong di awal kan, kalau engkau ingin belajar kepadaku, engkau akan sabar. Enggak akan sabar. Baru satu pelajaran saja Musa sudah enggak sabar tuh. Ya. Makanya Khidir mengatakan, qala alam aqul innaka lan tastati ma'iya sabra. Bukankah sudah kukatakan, ini baru satu ilmu nih, bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Maka Musa alaihi salatu wasalam sadar dan dia meminta uzur dan mengatakan, qala la tu'akhidni bima nasid wa la tuhriqni min amri usra. Musa pun berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Afwan mungkin bahasa kitanya, lupa saya tadi. Harusnya saya diam, ngomong pula saya gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Maka berjalanlah keduanya, Musa dan Khidir, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Maksudnya begini, ini kan turun dari perahu, selesai perahunya, kemudian jalan, ada anak-anak lagi main. Ada yang mengatakan bahwa anak yang dibunuh oleh Khidir itu usianya 13 tahun. Guys, siapa 13 tahun di sini? Ada yang 13 tahun di sini? Berapa antum usianya? Berapa antum usianya? 15. Udah balik antum. Jadi usianya 13 tahun. Kan masih kecil tuh, masih SD tuh. Lagi main-main, mungkin kalau sekarang lagi main bola di lapangan gitu. Cuman anak ini dikisahkan, anak ini tukang nyolong. Ya. Jadi kalau seandainya ada musafir yang membawa dagangan, kemudian istirahat di situ, kemudian tidur, terkadang kemudian anak ini menunggu pemilik barang itu tidur, diambilnya, dicolongnya barang itu, kemudian diberikan kepada orang tuanya. Jadi tukang nyolong anak ini. Dan apabila ketahuan gitu kan, maka orang tuanya membela bahwa anaknya tidak melakukan seperti itu demi melindungi anaknya. Rupanya anak ini semakin besar, semakin menyulitkan orang tuanya, semakin besar durhaka, dan itu digambarkan kepada Khidir. Makanya kemudian ketika melihat ada anak-anak yang sedang bermain, Khidir pun mendekati satu di antara anak yang bermain itu, langsung kemudian digeret, dibawa, disembelih, dipotong kepala dari badannya. Musa melihat ini kaget, kenapa pula dia bunuh orang, disembelih lagi, dipatahkan lagi kepala dengan badannya. Makanya kemudian digambarkan di sini, maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir pun membunuhnya. Musa mengatakan, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, katanya. Lihat, ini pelajaran apa ini bunuh-bunuh orang ini? Pelajaran kok bunuh-bunuh orang? Makanya Musa emosi lagi. Ini enggak benar ini. Kau ini sudah buat mungkar nih. Tetapi Khidir mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati ma'iya sabra. Bukankah sudah kukatakan? Ini baru dua pelajaran, kau enggak sabar kan? Ya mau sabar gimana? Ini aneh ilmunya. Satu bolongi kapal, satu menggal orang, gimana enggak sabar? Ya. Pelajaran apa ini? Coba kalau antum belajar sama saya, toto saya bocori kapal, kemudian saya nyembeli orang, ustaz apa ini katanya? Cari pesantren lain aja lah kan begitu. Jadi akhirnya Khidir mengingatkan, sudah kukatakan kau tidak akan sabar. Maka Musa alaihi salatu wasalam qala akhir

ni udhra. Maka Musa pun mengatakan, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah engkau bolehkan aku menyertaimu sehingga cukup pertemuanku sampai di sini, dan engkau bersabar menerima alasan dariku. Maksudnya begini, kata Musa, ya sudahlah, ini terakhir. Kalau nanti aku tanya lagi, aku mengatakan apa lagi tentang dirimu, sudah, saya tidak akan ikut lagi dengan kamu. Tapi tolong, ya, jangan sampai kemudian kau usir aku. Beri kesempatan lagi. Maka Khidir pun berikan kesempatan. Kemudian Khidir mengajarkan pelajaran yang ketiga. Fantolaqo hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abau an yudhayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqud fa aqama qala law syi'ta latakhadta 'alayhi ajra. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk sebuah negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh, lalu dia menegakkannya. Musa pun berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Maksudnya begini, ini kan Musa dengan Khidir ini kan berjalan terus, lelah, capek, akhirnya habis bekalnya. Karena habis bekal, perlu makan, perlu minum, manusia. Akhirnya datang ke sebuah desa, minta dijamu, minta makan, ya. Dan dibolehkan seseorang meminta-minta dalam kondisi safar, walaupun dia kaya. Umpamanya ada orang kaya safar, dompetnya hilang, sehingga dia harus makan. Boleh orang ini meminta-minta hanya sebatas kebutuhannya. Jadi ketika lapar masuk ke sebuah desa, rupanya satu desa itu bakhil. Namanya desa bakhil. Satu desa itu bakhil, medit, kikir. Ada ya satu desa kikir ya. Kemudian masuk ke desa lain, kikir lagi. Mak, ini desa ini kikir semua nih. Ya. Akhirnya Musa dan Khidir pun keluar dari desa itu, mencari desa-desa yang lainnya lagi yang bisa atau tidak ada kebakhilan sehingga bisa menjamu keduanya. Rupanya di perbatasan desa ada rumah mau roboh. Rumah itu mau roboh sudah. Maka Musa diberhentikan oleh Khidir. Bentar. Malam ini kita harus memperbaiki rumah ini. Kata Musa, kenapa? Ini rumah mau roboh masalahnya. Akhirnya

upahnya bisa untuk makan. Ini rumah kosong, nggak tahu siapa penghuninya, main benerin-benerin saja kan gitu ya. Maka ini kalau sudah, ini tanyakan tiga kali ya kan, sudah janji kalau sampai aku mempertanyakan sesuatu, sudahlah sampai di sini, kata Musa kan. Dia ada janji begitu masalahnya. Maka Khidir berkata, qala hadza firaq baini wa baini, saunabbiuka bita'wili ma lam tasti alaihi sabra. Inilah perpisahan antara engkau dengan aku. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang kau tidak sabar melihatnya. Sebelum saya berpisah, saya akan jelaskan ya. Kenapa saya bolongi kapal? Kenapa saya bunuh anak? Kenapa kita memperbaiki bangunan yang moroboh ini? Maka Khidir pun menjelaskan, pertama, kenapa membolongi kapal? Amma safinatu fakanat limiskin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasban.

Jadi di sini saya ulangi, adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada raja yang sangat zalim yang akan merampas setiap perahu yang bagus. Jadi kenapa Khidir membolongi perahu, ikhwan? Di situ itu ada raja zalim, penguasa zalim. Kalau melihat ada perahu bagus, pasti akan diambilnya, dikuasainya dan dimilikinya. Ya. Makanya oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam dirusak perahu itu. Bukan sama sekali tidak bisa nanti dipakai lagi, tidak, hanya dibocori saja. Supaya perahunya tenggelam, nampak itu perahu tenggelam, kan orang tidak suka, ini perahu rusak kan gitu. Tapi seandainya perahu itu mau diperbaiki, bisa, karena tinggal ditambal saja yang bolong tadi. Supaya menghindari kezaliman raja, karena kasihan. Ini yang punya perahu orang miskin masalahnya. Ini takwil yang pertama. Wa ammal ghulam.

Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka mengganti dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada orang tuanya, ibu bapanya dibandingkan anak itu. Kenapa Khadir mengatakan seperti itu? Karena sekali lagi Khadir ini diberikan wahyu di seorang nabi. Anak ini kalau besar, karena dari kecil sudah nyolong masalahnya, nanti kalau sudah besar takut jadi mafia pula, maka dibunuh. Tapi sekali lagi ini karena pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pula kemudian main bunuh saja kan itu. Tengok anak kecil ambil pisau tusuk. Kenapa tusuk? Ini kalau gede jadi kurang ajar sama orang tuanya. Nah, tahu dari mana tuh? Main tusak-tusuk saja kan begitu. Ini Khidir diberikan wahyu. Makanya dia tahu anak ini kalau besar akan jahat, makanya dibunuhlah anak ini supaya Allah menggantikan yang lebih baik. Nanti kalau dia besar takutnya orang tuanya jadi sesat kafir gara-gara anaknya. Ya. Kemudian yang terakhir, wa ammal jidar fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti 'alaihi sabra. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayahnya seorang yang saleh, maka Tuhan menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku. Nah, dari sini menunjukkan bahwa Khidir bukan pandai-pandai, tidak. Karena Khidir mengatakan

0: tidaklah ilmuku dan ilmumu melainkan seperti air yang diambil burung itu, diambil paruh burung itu. Sementara lautan ini ilmu Allah. Karena di dunia ini ada dua perkara, kalau dicari enggak akan kenyang. Satu harta, satu ilmu. Harta makin dicari makin tamak, makin miskin, kayaknya kurang terus. Ilmu kalau dicari makin bodoh kita ini, rupanya banyak pengetahuan yang belum dipelajari. Makanya pentingnya mencari ilmu itu tulus zaman, lamanya waktu, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran dari kisah Khidir ini, ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah azza wajalla, pentingnya sabar. Sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam mengamalkan ilmu, dan sabar di dalam mendakwahkan ilmu. Makanya sifat seorang talabul ilmi ada empat: ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Dan itu tertuang dalam surah Al-Asr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia itu dalam kondisi merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, maksudnya berilmu. Setelah itu wa amilu solihat, beramal soleh. Setelah itu berdakwah, wa tawasaw bil haq. Setelah itu sabar, wa tawasaw bis sabr. Ya. Kemudian yang terakhir, faedah dari kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Khidir ini, ikhwatul fiddin dimuliakan Allah azza wajalla, pentingnya seseorang mengucapkan insyaallah dalam setiap apa yang akan dilakukannya. Serahkan semua atas kehendak Allah. Karena Allah berkalau seandainya kita berkehendak tetapi Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin terjadi. Tapi kalau seandainya Allah berkehendak walaupun kita tidak berkehendak, pasti terjadi. Maka siapapun yang mengucap insyaallah pasti wufik, akan diberikan taufik. Wallahu a'lam bishawab.
1: X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang, Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.

0: minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Aynan yashrab biha ibadullah yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu."
1: Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan.
1: Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqqahum nadratan wa surura.
0: Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
0: Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا.
0: Dan di sana, mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil.

0: Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat

0: berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ

mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

0: Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.
1: Nahnu

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dia memasukkan siapapun yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.

0: Relax people, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu akbar, Allah.

0: gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
2: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.